Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Masih di Semarang, selamat pagi teman Pro 2, masuk ke jam 7.15. Ngeliatin orang pada olahraga pagi-pagi, selamat nikmatin pagi harinya. Di hari Minggu ini, pas banget buat bersantai-santai dan juga me-time kali ya. Mantep banget, kayaknya family time juga boleh ya. Anyway, pemerintah kota Semarang ini bergerak cepat karena kan dari efek hujan di Jumat malam kemarin, ini beberapa wilayah di kota Semarang tergenang banjir ya. Bahkan kayaknya kalau kemarin ngeliatin juga, kemarin Sabtu juga lumayan tuh ya, hari apa namanya, sore ke malam itu juga lumayan juga. Dan ini terutama di Kecamatan Ngalian dan juga Tugu. Gak cuma di lapangannya aja atau fisiknya, tapi kebutuhan dasar warga ini dipastikan sama pemerintah kota Semarang akan terpenuhi juga, karena udah mulai dimasukin logistik juga dan juga bantuan yang udah mulai masuk. Dan sejak banjir terjadi, jajaran organisasi perangkat daerah bersama dengan personel gabungan udah mulai diterjunkan untuk melakukan penanganan di sejumlah titik terdampak, termasuk juga untuk pembersihan material lumpur, normalisasi saluran, sampai penyedotan genangan dan juga pendataan warga yang terdampak. Karena kan banyak banget, dan ini juga ada di dua, bahkan tiga sebenarnya, tiga kecamatan yang ada di kota Semarang. Dan bantuan logistik juga udah disalurkan untuk masyarakat terdampak banjir. Ini kalau menurut Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng, ini disiapkan untuk mastiin kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat berlangsung. Dan ini dilakukan secara bertahap dengan prioritas untuk wilayah atau masyarakat yang paling terdampak. Dan dipastikan juga untuk penanganan banjir akan dilakukan secara menyeluruh, dari penanganan kondisi di lapangan sampai perhatian terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Dan tetap waspada, karena kalau ngeliatin cuacanya kemarin aja juga hujan hitungannya. Jadi emang harus waspada dengan kondisi cuaca yang ekstrim, dan aktif juga untuk melaporkan kondisi kedaruratan kalau sampai ada something yang terjadi di sekitaran wilayah, terutama yang kemarin sempat terdampak banjir. Nah, ini bisa segera ditangani juga oleh pemerintah kota Semarang.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Pemerintah Kota Semarang lewat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang ini mastiin buat penanganan dampak banjir di Ngalian dan Tugu ini berjalan dengan bertahap dan terkoordinasi, terutama juga untuk pendataan dan survei kerusakan fasilitas ya, kayak jalan ya, permukiman warga dan lain sebagainya yang terdampak sama banjir. Karena ini supaya nantinya perbaikan bisa dilakuin sesuai dengan tingkat kerusakan di lapangan. Nah, ini kalau menurut Kepala Disperkim Kota Semarang, Murni Ediati, untuk jalan lingkungan, fasilitas permukiman warga, udah dari kemarin Sabtu udah mulai disurvei, udah mulai diidentifikasi, kira-kira rusaknya seberapa, supaya nantinya ini bisa menjadi dasar untuk penanganan secara lanjutannya, gitu. Jadi emang supaya dilihat, oh ini ternyata yang rusak kayak gini, oh, oke, ini yang perlu dibenerin dulu yang mana, nah ini prioritasnya dari mana dulu, nah ini makanya akan dilakuin sesuai dengan tingkat kerusakan di lapangan. Nah, terus juga kan banyak banget nih video-video ataupun mungkin juga gambar-gambar yang beredar di medsos ini ya, soal ada jalan-jalan yang sampai rusak dan segala macam. Nah, beliau ini menjelaskan kalau jalan yang rusak ini sebenarnya adalah jalan utama yang terdampak luapan sungai. Makanya ini butuh koordinasi dari lintas instansi juga untuk bisa menangani supaya ini jalan bisa dibenerin. Karena kan ini deketan sama aliran sungai, deket sama tanggul, makanya mereka koordinasi juga dengan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Pewali Juwana dengan dukungan teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang untuk mastiin bahwa penanganannya ini sesuai dengan kewenangan, bisa lebih cepat, lebih tepat juga, terutama

0: Woi teman Produa, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Produa Semarang. Produa. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Produ FM Semarang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Semarang ini mendata ada sekitar 556 kepala keluarga atau lebih dari 1.800an jiwa terdampak banjir yang terjadi di wilayah Tugu, Ngalian, dan juga Semarang Barat pada Jumat malam kemarin ya. Dan ini kalau menurut Kepala BPBD Kota Semarang, Endro P. Martantono, ini di tiga tersebut ya, atau di tiga kecamatan tersebut, ini punya dampak yang cukup lumayan besar juga. Kalau di Tugu ini ada sekitar 313 kepala keluarga atau 1.252 orang di Kelurahan Mangkangkulon yang terdampak banjir. Kemudian di Ngalian ada sekitar, terutama ya di Kelurahan Purwoyoso, ini ada sekitar 146 kakak atau lebih dari 273 orang. Dan juga di Kelurahan Bambang Kerep ini ada sekitar 16 kakak atau 49 jiwa. Sedangkan di Semarang Barat, ini ada 4 kelurahan yang terdampak banjir, yaitu di Kalibanteng Kidul, kemudian di Kembang Arum, di Kalibanteng Kulon, ya, dan juga di Krapiak, yang ini bisa dibilang juga cukup banyak juga masyarakat yang terdampak dari banjir yang terjadi pada Jumat malam kemarin. Dan ini kalau secara surutnya udah mulai berlangsung surut juga, dan udah dimulai dilakuin pembersihan material lumpur sisa banjir dan juga penyaluran bantuan logistik ya. Dan ini pastiin juga untuk masyarakat yang terdampak, ini tentunya untuk kebutuhan dasar dan logistik udah disalurin dan akan di maintain juga, di make sure juga supaya mereka tetap terpenuhi dalam kondisi tanggap darurat yang terjadi. Yes, kita doain semoga segera pulih juga. Dan emang ya, gak bosan-bosannya ngingetin kalau ngeliatin cuacanya beberapa waktu belakangan ini agak unpredictable ya. Kayak kadang pagi tuh kayak mendung tapi cerah juga ya, berawan lah istilahnya. Terus siangnya panas, nah sore malam itu kadang suka hujan sekarang. Makanya emang harus lebih waspada dan harus lebih hati-hati juga terhadap ya potensi bencana-bencana yang kayak tadi itu ya, kayak banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Ini jadi perhatiannya bener-bener. Makanya emang buat kamu yang mungkin merasa aman, lingkungannya safe ya, make sure lagi lingkungannya, sampah, jangan buang sampah sembarangan ya. Terus apalagi ya, make sure juga di sekitar-sekitarnya pembuangan airnya juga lancar supaya ya itu tadi terhindar dari bencana hidrometeorologis kayak banjir ataupun juga tanah longsor.

0: saatnya kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoi.
1: Ada Miss Kepo.
2: Hai, masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang bikin kamu mikir, kok bisa ya orang lihat dunia sejelas itu di kepala? Hyperfantasia. Ini adalah kemampuan langka di mana seseorang tuh punya imajinasi mental yang sangat hidup dan detail, hampir kayak nonton film di dalam pikiran sendiri. Yes, kamu gak salah dengar. Kalau kebanyakan orang cuma kebayang samar, mereka tuh bisa ngelihat warna, bentuk, bahkan gerakan dengan sangat jelas di kepala. Contohnya nih, disuruh bayangin pantai, kamu mungkin cuma kepikiran laut dan pasir. Tapi orang dengan hyperfantasia, mereka tuh bisa lihat ombak bergerak, langit jingga, suara angin, bahkan detail jejak kaki di pasir. Wow. Keunikannya adalah imajinasinya tuh super vivid. Jadi kayak nyata banget, sering banget kepakai di dunia kreatif, misalnya lagi nulis, desain, seni, bisa bikin kenangan terasa lebih hidup saat diingat kembali. Tapi ada sisi lainnya juga, karena terlalu vivid, kadang kebayang bayangan negatif juga bisa kerasa lebih intens, jadi gak selalu enak, tapi tetap unik banget. Makanya gak semua orang membayangkan sesuatu dengan cara yang sama, ada yang jelas banget, ada yang samar juga, dan semuanya valid. Jadi, kamu tipe yang lihat jelas di kepala atau cuma kebayang sekilas saja? Sampai ketemu lagi ya di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pravarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes, 3 lagu dengan vote terbanyak udah ada di playlist aku. Yang 2 udah aku kick out. Thank you banget buat Tom Prodo yang udah ngevote lagu favoritnya. Tapi tenang aja, kalau misalnya lagu favorit kamu belum kepilih atau belum ada di listnya Sate Lilit pagi ini, nanti bisa tuh request jam 10 ada Prodo Hitlist. Bisa juga ya. Alright, langsung aja deh. 3 lagu dengan vote terbanyak dari teman Pro 2 yang udah aku siapin, yang udah siap buat aku play. Abis ini kita mulai dari posisi ketiga. Yang paling banyak di vote ada NPD dengan Sempurnanya Aku.

sama Roni Parulian dengan Takkan Terulang. Udah aku siapin tiga-tiganya, ada Vanessa Z, Roni Parulian, ada Lenny, ada NPD. Udah siap buat nemenin kamu di pagi ini, udah siap buat bikin mood kamu jauh lebih oke lagi. So, langsung aja deh ya. Tiga lagu yang udah di vote paling banyak di satelit pagi ini, dan aku masih lanjut nemenin kamu cuma di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih di Spara, selamat pagi teman Pro 2. Kasih ya dulu dong. Jam segini, jam 8.15. Harusnya pada bangun mah jam segini ya. Atau mungkin kamu masih goleran di kasur aja. Yah mainnya lho, om belum tangi lho, piye lho. Anyway, ini kita masih ngomongin soal banjir juga karena emang salah satu yang juga jebol ya karena hujan kemarin ya di hari Jumat itu adalah di tanggul Sungai Cilandak. Nah, ini sebenarnya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Tengah, ini udah nutup titik jebol di tanggul Sungai Cilandak yang emang bikin banjir di wilayah Semarang Barat juga Ngalian. Dan ini kalau menurut Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah Bergas Satursasi, jadi emang mereka ini lagi koordinasi juga dengan sejumlah pihak untuk penanganan lanjutan dan juga jangka panjang. Dan mereka udah melakukan upaya antisipasi sebelum banjir terjadi dengan masang talut darurat ya. Ini udah dilakuin dari beberapa waktu yang lalu, tapi kehantam arus banjir. Nah, mereka juga udah ngerahin pihak personil untuk bisa memantau lokasi di sana dan juga ngebantu masyarakat terdampak bergotong royong juga untuk membersihkan bekas banjir karena yang juga cukup lumayan. Dan mereka juga secara jangka panjang masih akan berkoordinasi terutama dengan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Pemali Juwana untuk penanganan lebih lanjut. Yes, jadi emang ada beberapa tanggul lah istilahnya yang ini sempat jebol karena hujan yang terjadi di hari Jumat malam. Dan ini emang hujannya juga cukup lumayan. Kemarin aku sempat cerita kalau ini aja aku waktu kemarin hari Jumat sore malam itu ngerasanya kayak deres banget ya, ini bener-bener yang mabres gitu. Nah, inilah yang akhirnya jadi salah satu penyebab kenapa beberapa titik di kota Semarang ini sampai harus tergenang banjir.

Kemudian untuk juara minggu ini tema berdua masih dipegang sama NPD, New Pusat Dunia dengan lagunya Sempurnanya Aku. Lagu ini sebenarnya punya pesan yang sangat dalam soal self-love. NPD juga pengen ngingetin kamu agar setiap orang tuh punya versinya masing-masing untuk jadi sempurna. Jadi gak perlu jadi orang lain atau ngikutin standar orang lain buat ngerasa berharga.

Sobat jalan-jalan, semoga semuanya lagi dalam mood bagus ya. Karena hari ini kita bakal ngomongin kuliner yang bukan cuma enak, tapi juga bikin badan langsung segar dari suapan pertama. Kita bakal terbang ke Batam, tepatnya di kawasan Nongsa, buat nyobain salah satu kuliner paling terkenal di sana, yaitu sop ikan. Dan dari sekian banyak pilihan, ada satu tempat yang namanya sering disebut-sebut kalau orang Batam bicara soal sop ikan. Yap, sop ikan Aliang. Lokasinya ada di Ruko Summerland Nongsa B215, Batu Besar Nongsa, Batam, Kepulauan Riau. Tempatnya kelihatan sederhana, tapi jangan salah, antreannya nggak pernah bohong. Dari luar aja, aromanya udah ngingetin kita sama kuah bening panas yang gurih dan wangi. Sop ikan di Aliang ini terkenal karena kuahnya yang bening tapi kaya rasa. Begitu mangkoknya mendarat di meja, uapnya langsung naik bawa aroma jahe, bawang putih, dan kaldu ikan segar. Ikan yang dipakai biasanya kakap atau tenggiri, dipotong tebal-tebal dan dimasak tepat pada waktunya, jadi dagingnya lembut tapi nggak hancur. Yang bikin makin seger, ada irisan tomat, seledri, dan sambal khas yang pedasnya pas. Jadi begitu kamu seruput kuahnya, ada rasa gurih, hangat, dan segar bercampur jadi satu. Untuk

0: Makan rumahan yang hangat. Rasanya kayak masuk ke dapur keluarga yang lagi masak hidangan favorit. Dan karena lokasi Nongsa ini dekat pantai, hawanya juga adem, cocok buat makan makanan berkuah panas. Kalau ngomongin sop ikan, Batam memang rajanya. Banyak kuliner laut yang segar karena langsung diambil dari nelayan setempat. Tapi sop ikan Aliang punya tempat tersendiri di hati para pengunjung, baik warga lokal maupun wisatawan. Banyak yang bilang rasa sopnya ringan dan nyaman di perut, gak amis sama sekali, dan porsinya pas. Ibaratnya ini tuh ya, tipe hidangan yang cocok buat semua cuaca. Lagi dingin enak, lagi panas pun tetap segar. Dalam satu hari mereka bisa menjual puluhan porsi. Kuahnya selalu dibuat fresh dan gak pernah dipanaskan berulang-ulang. Makanya aromanya tetap bersih, segar dan gak bikin enek. Bagi pecinta kuliner laut, ini termasuk tempat wajib coba kalau lagi mampir ke Batam. Kalau kamu suka makanan yang gak berat tapi tetap bikin kenyang, ini cocok banget. Apalagi buat yang lagi cari makanan sehat. Sop ikan ini bisa jadi pilihan karena memakai bahan segar dan minim minyak. Sekarang sop ikan Aliang sudah jadi salah satu ikon kuliner Nongsa. Banyak wisatawan yang sengaja mampir ke sini sebelum atau sesudah jalan-jalan ke pantai karena katanya rasa sop ini bisa bikin badan terasa lebih ringan dan segar. Ini juga salah satu bukti kalau makanan enak gak harus mewah. Kadang yang paling sederhana justru yang paling membekas. Dan sop ikan Aliang ini salah satunya hidangan rumahan yang rasanya punya karakter kuat. Nah itu dia Sobat Jalan-Jalan, cerita kita hari ini tentang sop ikan Aliang, sop hangat segar dari Nongsa yang cocok buat kamu pecinta kuliner laut. Kalau nanti kamu main ke Batam, jangan lupa mampir ke Ruko Summerland Nongsa B215 di Batu Besar. Nikmatin kuah panasnya, daging ikan segarnya, dan suasana santainya. Siapa tahu ini bakal jadi salah satu hidangan favorit kamu di Batam. Tetap semangat, sampai jumpa di Jalan-Jalan Asik bareng RRI Semarang berikutnya.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Baru, 17 Mei bukan sekedar tanggal, tapi perayaan bagi akal dan imajinasi. Sejarahnya bermula di tahun 2002, saat pemerintah menetapkan hari ini bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 1980. Momen ini hadir untuk memacu minat baca bangsa kita, karena melalui buku kita bisa menembus ruang dan waktu tanpa perlu beranjak satu langkah pun. Selamat Hari Buku Nasional. Hari ini, mari temukan satu cerita baru dan biarkan duniamu menjadi lebih luas.

0: mystery. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Pembayaran retribusi sampah di Kota Semarang sekarang dibayarnya secara cashless atau non-tunai. Nah, ini sebenarnya jadi upaya dari pemerintah Kota Semarang lewat Dinas Lingkungan Hidup untuk mencegah kebocoran retribusi seperti yang emang sempat ramai katanya, wah bocor nih segala macam. Nah, ini dijelasin nih sama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Glory Nasarani, yang mengatakan kalau persoalan kebocoran retribusi sampah ini sebenarnya kejadian yang lama, waktu sistemnya ini belum sepenuhnya dilakukan secara non-tunai. Nah, sekarang, karena sistemnya non-tunai, sistemnya cashless, ini bisa jadi cara untuk meminimalisir potensi kebocoran. Jadi, yang perlu dipahami kalau katanya beliau ya, kalau buat masyarakat nih, kebocoran itu terjadi di sistem lama, waktu pembayaran itu masih ada yang non-tunai, masih ada yang tunai. Nah, sekarang semuanya sistemnya non-tunai, makanya ini lebih terintegrate, lebih jelas juga, dan ini kalau misalnya, proses penerimaannya, ini bisa seluruhnya masuk ke kas daerah. Kalau dulu kan, karena ini masih ada yang manual, makanya ada potensi yang nggak seluruhnya itu masuk ke kas daerah. Nah, makanya ini jadi evaluasi dari pemerintah Kota Semarang untuk bisa memperbaiki tata kelola retribusi persampahan. Dan semuanya tercatat secara digital, jadi kelihatan. Karena kan kalau kita bayarnya digital kan kelihatan ya, oh kepotongnya segini, oh kebayarnya segini. Nah, ini lebih jelas, lebih gampang, dan ini bisa jadi salah satu cara juga untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, pengelolaan daerah ini bisa lebih transparan, lebih terkelola. Karena ya itu tadi, lebih optimal, masuknya jelas ya, yang didapetin jelas, jadinya nggak bingung, nggak ada apa ya istilahnya tuh, kayak nggak ada masalah di bawah juga, nggak ada yang aneh-aneh di bawah. Nah, itulah yang jadi salah satu cara untuk bisa mencegah supaya itu tadi, kebocoran ini terjadi lagi di masa yang sekarang. Makanya dengan sistemnya kayak gini, mudah-mudahan semakin oke juga, pelayanannya juga makin oke, dan juga lebih tertib lagi juga untuk masukin pembayarannya secara non-tunai.

0: 105,1 Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lo salamu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

si Monya Long Weekend, dan kita juga bakal ngadepin Long Weekend lagi sekitar ya 2 minggu lagi lah hitungannya ya, 2 minggu lagi. Karena tanggal 27 itu adalah tanggal merahnya itu Idul Adha. Terus tanggal 28-nya cuti bersama, 29-nya kan kecepit tuh. Nah makanya emang jadi salah satu momen dimana ya orang memuas-muasin buat liburan. Cuma masalahnya gini nih teman Pro 2. Kadang kita kan suka nyusun, oh kita mau kesini, kesini, kesini, kesini. Tapi ternyata ya, karena ngerasa waktunya singkat, ngerasa waktunya apa namanya, waktunya lumayan. Jadi akhirnya kita terlalu menggebu-gebu. Jadi kayak aduh pengen sini-sini-sini dan ternyata terlalu padat jadinya. Dan akhirnya justru berakhirnya liburannya jadi gak enak. Nah ini mungkin beberapa tanda yang mungkin kamu bisa lihat apakah ini terjadi sama kamu atau enggak waktu kamu nyusun itinerary atau nyusun rencana perjalanan waktu long weekend. Supaya ya liburan tuh kan biar bisa seneng ya, biar bisa happy. Malah abis tenaga, malah abis moodnya, malah draining. Kan gak enak rasanya kalau kayak begitu ya. Yang pertama waktu istirahatnya jadi terbatas banget. Karena jadwalnya kan padet banget ya, dan kita juga harus nyesuaiin kalau misalnya kita sampai nginep ya ke di hotel atau di penginapan, kita kan harus adjust waktu juga. Nah, akhirnya waktu buat misalnya buat sarapan jadi agak apa namanya, jadi agak keburu-buru ngejar jadwal transportnya, atau mungkin juga ini ya, gak punya waktu yang cukup untuk recharge karena mungkin sama kemarinnya padet, terus habis itu besokannya harus jam pagi lagi, harus jalan lagi. Nah, itulah yang akhirnya bikin kondisi fisiknya jadi udah nggak enak. Padahal sebenarnya kan kalau kita istirahat, kita nginep tuh kan dia pengennya ya bisa cooling down, pengennya bisa buat lebih relax. Eh, ternyata malah jadi nggak enak karena ya jadinya keburu-buru. Nah, kayaknya emang harus di-adjust kira-kira waktunya gimana supaya itu tadi ya. Ternyata terlalu padat pun juga justru berdampaknya sama kondisi kesehatan kita. Nggak enak dong, abis liburan malah yang datang penyakit. Aduh, jangan deh.

0: ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Makin kesini banyak yang anak-anak muda tuh tertarik untuk menjadi seorang komika, terjun di dunia stand up comedy. Bisa dibilang makin kompetitif kan zaman sekarang. Yeah. Nah, buat kamu yang dari SD udah mulai suka, SMA mulai join komunitas. Nah, ini biar bisa konsisten sampai saat ini, apa sih yang kamu lakuin?
2: Kalau sekarang sih ya pasti lebih seneng ke ini sih, seneng hibur orang. Terus kalau misal gimana ya, ya kayak misal kita suka masak, terus kita masakin orang terdekat, masakin orang lain, terus responnya baik kan, jadi pengen masak terus gitu. Ya itu aja sih mungkin yang masih jadi semangat. Di lain sisi bisa ngungkapin unek-unek juga, lebih bertanda gitu.
1: Masih inget gak kapan pertama kali kamu ngerosting tuh ngerosting siapa?
2: Pertama kali ngerosting itu di 2022. Waktu itu ada acara ulang tahun fakultas kan, terus disuruh ngisi acara. Nah, kebetulan di situ emang agak sebel sama salah satu dosen. Bisalah di roasting gitu. Tapi tetap ketawa mereka.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.

Jalan-jalan paling enak itu adalah kalau kita tua di jalan, ya. Istilah kok tua di jalan, ya. Tapi bener sih sebenarnya, karena kalau misalnya kita pilih lokasi yang mungkin terlalu jauh, ya, satu dan tempat yang lainnya itu agak lumayan. Nah, ini makan waktu perjalanan juga cukup panjang sebenarnya. Dan kadang kita ngerasa kalau udah keliling banyak tempat, tapi ternyata sebenarnya lebih lamanya ya di dalam kendaraan. Karena ya macet lah, karena musim liburan itu kan biasanya kan padat ya. Terus juga jauh aja gitu. Makanya akhirnya jadinya gak enjoy. Dan akhirnya jadinya kayak bosen, ya capek. Capeknya tuh bukan capek jalan-jalannya, capek di jalan. Capek jalan-jalan dan capek di jalan tuh beda ya soalnya ya. Karena kalau capek jalan-jalan ya udah kita having fun, lilingin apa gitu, seneng ya udah. Ya capek-capek juga. Tapi kalau capek di jalan, udah enggak gerak-gerak kendaraan, ya perjalanan panjang banget, ya berjam-jam. Pemandangannya ya mentok-mentok kayak mobil SPBU. Ya udah gitu rasanya. Makanya mungkin jadi salah satu alasan juga kenapa mungkin itinerary kamu terlalu padat. Ya, schedule-nya terlalu padat, jadi kurang aware juga sama sekitar karena udah ngerasa capek, jadi enggak enjoy juga. Toh itu kalau misalnya lagi di jalannya panjang udah capek duluan. Belum kalau udah nyampe ke tempatnya jadinya enggak enjoy karena kayak udah capek duluan, energi udah terkuras, ya. Baterainya udah kekuras nih, baterainya diri kita sendiri. Ya akhirnya jadi gak enjoy. Aduh, kan gak enak ya mau liburan, pengennya menikmati sesuatu, pengennya bisa refreshing. Malah jadi gak refresh gara-gara kelamaan di jalan.

Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Tri BTS, pendiri dan tetepuk Poster Semarang Extreme yang lebih dikenal dengan Tenet. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiapkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

0: terlalu fokus ngambil foto ternyata bisa jadi salah satu tanda kalau itinerary kamu terlalu padat. Kok bisa? Kan ngambil foto kan lumayan ya? Buat update di medsos lah, buat kenang-kenangan lah dan segala macam. Iya, nggak apa-apa emang ya. Dan bahkan emang kalau misalnya lagi suatu tempat ya orang foto-foto wajar. Cuma kalau misalnya kita jadi kayak keburu-buru untuk take foto ya buat ngeliat foto terus udah langsung lawyer pergi gitu aja. Nah ini sebenarnya jadi kayak satu tanda bahwa ya kamu terlalu buru-buru gitu. Karena masih pengen kesini lagi. Dan akhirnya ya gak ada waktunya buat nikmatin gitu. Sebenarnya esensinya kamu nikmatin liburan tuh ya nikmatin gitu loh. Esensinya kamu berangkat liburan ninggalin tempat kamu buat ke satu tempat yang mungkin gak pernah kamu datengin sebelumnya atau mungkin jarang kamu kesana, ya itu sebenarnya buat refreshing, buat nikmatin aja ya, nikmatin atmosfernya, nikmatin suasananya, ya jadinya gak enak gitu, malah jadinya kayak rally foto jatuhnya karena buru-buru ngambilnya dan segala macam, jadinya ya udah tek udah ya gak, jadi gak enak gitu. Kalau buat aku yang ngerasa lebih enak untuk enjoy the moment ya jadinya jadi nggak enak, gak nyaman karena buru-buru. Karena kita nggak bisa interact sama orang-orang ataupun mungkin juga kita nggak bisa ngeliatin sesuatu, kita nggak bisa nikmatin kulineran dan segala macam. Jadinya kurang rasanya. Makanya mungkin salah satu yang jadi tandanya adalah kita terlalu fokus ngambil foto, jadinya nggak enjoy the moment. Padahal kuncinya tadi aku bilang, kuncinya liburan itu adalah menikmati momennya, enjoy the moment. Masa liburan kok nggak nikmat?
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: Woi teman Produa, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Produa Semarang. Produa. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Produ FM Semarang.

Tanda paling nyata kalau justru ternyata schedule kamu buat long weekend terlalu padat adalah justru udah selesai liburan, malah pengen liburan lagi. Tapi beda kalau misalnya kamu pengen liburan lagi karena, oh ternyata masih ada spot yang belum aku kunjungi nih. Bukan, tapi kalau misalnya kecapeannya atau pengen liburan lagi gara-gara abis liburan, itu adalah karena kamu capek sebenarnya. Udah aku bilang, kecapean sebenarnya. Jadi kayak pengen liburan terus, sebenernya kan pengennya biar bisa lebih seger, lebih refresh karena ngelihat suasana baru. Tapi karena secara perjalanannya udah cukup menguras fisik dan juga mental sebenarnya, akhirnya ya udah, schedule-nya terlalu padat dan ini bukti kalau kamu nyusun schedule-nya udah terlalu salah. Udah terlalu jauh, Mas. Mohon maaf nih. Udah jauh banget. Makanya kan kalau misalnya kita ke satu tempat, idealnya adalah kita jadi lebih fresh, lebih segar, lebih, oh ternyata menyenangkan juga ya ketemu suasana yang baru. Tapi kalau misalnya kamu liburan justru bikin kamu jadi draining, coba deh cek lagi schedule-nya udah bener atau belum tuh jangan-jangan.

0: bisa telat nih ke kantor. Udah hampir jam masuk nih. Nanti kena SP lagi. Aduh, gimana dong? Duh, kejar nggak ya sampai ke kantor? Ngebut aja lah. Lintasan kereta lagi nih. Udah mau nutup. Terobos aja deh, biar cepet sampai.
1: Mbak, berhenti mbak. Keretanya udah deket. Stop, stop. Mbak!
2: Kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api dari 2020 sampai 2024 mencapai 1.499 kasus dan menewaskan lebih dari ribuan orang. Waspada saat melintasi perlintasan sebidang, patuhi rambu-rambu, dan jangan memaksa untuk menerobos. Jangan sampai kamu jadi korban selanjutnya.

0: Semarang terpantau semakin cerah di jam menuju ke jam 10 ini. And abis ini siapin ya requestan kamu, playlist favorit kamu, lagu favorit kamu. Kasih tahu abis ini. Karena apa? Yes, jam 10 bakal ada Pro 2 Hitlist. Masih aku temenin juga di pagi menuju ke siang ini. Siapin nanti kalau ada requestan kamu yang oke, yang kece, aku kasih buat kamu di siang ini. Pagi menuju siang. Kan udah jam segini tuh kayaknya hawanya aduh siang aja ya, udah makin terang tuh kayak hawanya udah mau siang aja ya. Ya udahlah enggak apa-apa. Yang jelas selamat nikmatin long weekend-nya. Nanti aku masih lanjut nemenin kamu, pokoknya keep on station terus, dengerin terus Prodo FM karena Prodo FM teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Tom Pro 2, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng memastikan penanganan dampak banjir di wilayah Ngalian dan Tugu terus berjalan secara bertahap dan terkoordinasi baik untuk pembersihan kawasan terdampak maupun penanganan kerusakan infrastruktur. Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim, Pemkot Semarang saat ini mulai melakukan pendataan dan survei kerusakan jalan lingkungan serta fasilitas permukiman warga yang terdampak banjir. Langkah tersebut dilakukan agar proses perbaikan dapat segera dilakukan sesuai dengan tingkat kerusakan di lapangan. Selain pembersihan lumpur dan sampah, koordinasi percepatan perbaikan infrastruktur juga terus dilakukan agar akses dan aktivitas masyarakat bisa segera pulih kembali.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan setidaknya 6.271 unit koperasi Merah Putih di wilayah tersebut telah beroperasi atau sebanyak 73% dari yang ditargetkan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebutkan bahwa 2.769 unit dari jumlah tersebut telah memiliki bangunan atau gedung sendiri. Dari 1.061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin, sebanyak 531 koperasi ada di Jawa Tengah yang juga merupakan hasil dari percepatan pembangunan gedung yang berkolaborasi dengan Kodam 4 Diponegoro. Lutfi menekankan bahwa KDKMP merupakan koperasi yang berbasis desa sehingga meminta agar kearifan lokal dan potensi desa menjadi produk unggulan dari koperasi itu sendiri.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir teman Pro 2, Leo Roli Carnando dan Daniel Martin menyambut gembira langkah ke final Thailand Open 2026. Ganda putra yang Indonesia yang pernah menembus peringkat 9 dunia pada 2023 itu mengalahkan Hei Jiting Ren Xiang Yu pada laga semifinal dengan skor 21-15 dan 21-18. Leo Daniel mengusung target kembali meraih juara bersama seperti beberapa tahun lalu sehingga mereka tidak ingin cepat puas atas pencapaian tersebut dan perlu mewaspadai kondisi lapangan saat pertandingan final nanti. Pada laga final Thailand Open 2026, Leo Daniel akan ditunggu oleh jagoan India Satwiraj Karan Kiredi dan Chirga Chirag Shetty.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Waktunya Produa Hitlist.
1: Waktunya Produa Hitlist. 95,3 FM Produa Radio Semarang, teman terbaik kamu. Faris Magdiza balik lagi nih teman Produa di jam 10 ini tentunya di Produa Hitlist. Udah makin apa ya? Kalau jam segini tuh udah harusnya udah segar karena udah olahraga, udah sarapan atau mungkin kayak aku belum. Laper juga ya lama-lama ya. Anyway, yang jelas kalau kamu pengen request lagu favorit kamu, bisa banget langsung aja ke Instagramnya Produa di @produasmg, atau juga bisa di WhatsApp di 081565101953, atau kamu juga bisa lewat aplikasi RRI Digital ya. Di live chatnya Produa Semarang bisa di situ ya. Kalau belum punya, download sekarang juga di Play Store ataupun di App Store kamu. Dan aku tungguin requestan kamu cuma di Produa Hitlist.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Top Ho, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man Versus.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, kamu sekarang lagi ada di Pro 2 Hitlist barengan sama aku Faris Magriza. Buruan, kasih tahu playlist yang pengen kamu dengerin buat sekarang ini. Cara gampang banget, kirim voice note kamu dan juga list lagunya ke WhatsApp di 081-565-10953 atau juga bisa di Instagramnya Pro 2 di @pro2smg. Aku tunggu playlist kamu.

harus tahu. Ternyata, payung itu udah ada sejak ribuan tahun yang lalu loh. Payung pertama kali dikenal sekitar 4.000 tahun yang lalu di wilayah seperti Tiongkok, Mesir, dan Yunani kuno. Awalnya payung bukan buat hujan, tapi buat melindungi diri dari panas matahari. Di Tiongkok kuno, payung bahkan menjadi simbol status sosial. Semakin mewah payungnya, semakin tinggi juga kedudukan orang yang memakainya. Nah, desain payung tahan air baru berkembang setelah orang-orang mulai melapisi kertas dengan lilin atau minyak supaya tidak tertembus air. Dari situ, payung menjadi makin praktis dan dipakai sampai sekarang. Jadi, setiap kali kamu buka payung pas hujan, ingat kamu lagi pakai inovasi dari ribuan tahun yang lalu.

0: Halo, aku Julia dari Pucang Gading. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.
1: Lights, camera, action.

0: Wait, oh my god, I'm such a catfish.
1: Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

Lanjut lagi di Pro 2 Hitlist. Masih sama aku Faris Magriza. Dan tadi udah ada playlist yang aku puterin buat nemenin kamu siang ini. Tapi kalau misalnya playlist kamu pengen diputerin, boleh ya. WhatsApp aja di 081-565-10953, Instagram di @pro2smg. Nah, sekarang aku bakal play playlist yang udah masuk ke aku hari ini.

0: gimana Paskah ini bisa jadi momen untuk kita nih bisa memperkuat toleransi nih, baik sesama ataupun juga antar umat juga nih, kalau menurut Bulis kayak gimana sih mungkin yang bisa dilakuin, atau mungkin gimana Paskah ini bisa jadi momentum untuk memperkuat toleransi kalau menurut Bulis?
1: Tahu nggak teman-teman Perdua, ini Anda tuh di Semarang ya?
0: Semarang,
1: benar
0: Semarang.
1: Ya? Iya, benar. Nah, di Semarang tuh ada yang namanya area pemakaman Gunung Berintik. Saya belum pernah ke sana sih.
0: Oh iya, tahu.
1: Belum punya kesempatan. Nah, tahu nggak di pemakaman Gunung Berintik itu ada sekolah loh. Di tengah pemakaman itu, teman Perdua, ada sekolah misbar. Saya bilangnya sekolah misbar. Kenapa misbar? Ketika gerimis bubar.
0: Oh iya, benar.
1: Ada orang-orang, ya ini salah satu orang dari Operation Blessing itu yang mereka kumpulin anak-anak di situ yang nggak sekolah. Okay. Mereka ajarin membaca, mereka ajarin menulis, mereka ajarin berhitung, jadi calistung dasar supaya mereka bisa hidup dengan yang layak, dengan berdiri sendiri, dengan mandiri, karena dia tahu itu semua. Nah, jadi apapun itu kesempatan itu, saya tahu di sekitar Anda, dimanapun Anda berada, Anda pasti ada terbuka lebar. Jadi semua aktivitas apapun, ketika Anda mau melangkah buat melakukan sesuatu, itulah makna Paskah. Yang saya nggak bisa bilang rebut-rebut, toleransi langsung deh, itu pasti itu tadi saya bilang tidak akan bisa terbatas hanya sebuah golongan yang homogen aja, nggak mungkin.

0: Itu tadi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953. Kamu masih di Pro 2 Hitlist.
1: Halo, aku Nabil dari BSB. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

0: Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salamu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Produa Itlist masih nemenin kamu siang ini, teman Produa. Kalau misalnya nih butuh lagu yang diputerin, nggak cuma satu, nggak cuma dua, tapi pengen banyak, langsung aja deh, sikat langsung aja. WhatsAppin di 081-565-10953, Instagram di @produasmg. Kasih tahu aku playlist lagu kamu, apa aja yang pengen diputerin, sama voice note-in suara kamu, biar bisa kita puterin ya. Jangan lupa cuma di Produa Hitlist. Sekarang ada playlist yang bakal aku puterin siang ini.

0: Teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM

0: Salam olahraga.
1: Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event Akbar Piala Dunia 2026 hanya

ibadah utama dalam ajaran Islam. Umumnya, umat muslim berzikir dengan menggunakan ruas jari tangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahukan kepada seorang sahabat yang ikut hijrah ke Madinah agar menghitung zikir dengan menggunakan ruas jari tangan. Lalu, apa alasan dibalik anjuran Rasul ini? Nabi memerintahkan kaum wanita agar selalu membiasakan amalan dengan membaca takbir, takdis, dan tahlil. Semua itu agar dihitung dengan jari-jari tangannya, karena di hari kiamat kelak, ruas-ruas jari tangan tersebut akan dimintai keterangan dan dituntut untuk berbicara.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Oh gitu ya, makan sendiri, gak peduli ada temannya kelaparan.
3: Ih, enggak ah, enak aja. Pizza enak gini, kok dibagi-bagi? Yummy.
2: Ya ampun, pelit banget sih kamu. Minta dikit kek, please.
3: No. Secuil pun gak bakalan aku kasih.
4: Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak satu hari pun di mana seorang hamba berada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak.' Sedangkan yang lainnya berkata, 'Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir.' Bukankah jika kita saling berbagi dengan sesama itu lebih baik karena orang yang kikir tidak disukai Allah?"

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, happy Sunday. Yap, kayak yang aku mention kemarin ya, aku ada di santai siang kamu nih, di santai tapi cuan weekend. Pertama-tama, sudah pasti aku akan menanyakan kabar kamu hari ini. Apa kabar nih, gimana liburannya, gimana long weekendnya? Sekarang udah hari Minggu aja ya, teman Pro 2. Di mana besok kamu sudah beraktivitas seperti biasa nih, mulai kerja lagi nih, mulai cari cuan lagi biar bisa membiayai liburan kamu di akhir bulan nanti. Di mana ada long weekend lagi nih di tanggal 27 dan 28 Idul Adha ya. Aduh, puas banget deh itu. Oke deh, aku puterin dulu playlist yang asik-asik banget nih aku lihat ya. Oke, pertama nih keliling dari Farel Hilal.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: jam 12 kayak gini kan biasanya memang bahas UMKM ya teman Pro 2 ya. Tapi pernah gak sih kamu tuh kepikiran, emang sepenting apa sih mulai usaha sendiri itu? Jadi gini, di era ekonomi kreatif sekarang, UMKM tuh bukan cuman cari duit tambahan aja nih teman Pro 2. Itu tentang financial independent gitu loh, dan ruang buat numpahin ide-ide idealis kamu jadi ladang produktif. Apalagi nih buat kita yang pengen punya kontrol penuh atas waktu dan penghasilan sendiri. Jadi UMKM tuh gak cuman soal buka toko fisik yang gede gitu ya dan viral ya, tapi bisnis digital dari kamar juga udah termasuk penggerak ekonomi kreatif. So, langkah kecil kamu hari ini tuh bisa jadi penentu masa depan finansial kamu nanti. Jangan lupa ya, kamu juga kalau saya udah punya penghasilan yang lebih, langsung masukin aja investasi. Jadi, modal yang kamu keluarin nanti tuh nggak langsung habis gitu loh, untuk kebutuhan sehari-hari, buat masa tua kamu nanti, juga buat pensiun. Mungkin ada yang mau pensiun dini juga mungkin ya, karena kan pensiun dini gak cuman gak ngapa-ngapain ya di usia yang dini, sekitar kalau pensiun kan sekitar 50-60 gitu kan. Ini mungkin kamu mau melakukan hal lain yang sesuai sama passion kamu di usia 40 mungkin, jadi kamu udah gak pengen bekerja yang harus make money gitu loh. Nah, UMKM ini tuh bisa jadi jembatan kamu menuju ke financial freedom itu teman Pradue.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini. Bulan ini.

Halo, saya Dev Batiaryawan dari Damkarta Semarang, mengajak masyarakat dimanapun anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2024 di RRI Radio Republik Indonesia. Dimanapun anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2024. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya kalian semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

kita mau bahas yang paling penting nih dan cukup besar ya, yaitu adalah modal. Besar banget ya. Ngomongin soal bikin usaha, rintangan pertama yang sering bikin maju mundur itu adalah kalimat, duh tapi kan modalnya gak ada, tapi kan modalnya gede, inilah itulah. Ya gimana ya bro, kalau gak ada modal ya kita gak akan bisa maju ya, kita gak akan bisa mencapai apa yang kita mau gitu. Tenang ya teman-teman dua, karena modal itu gak cuman uang aja. Di industri kreatif kayak gini, modal utama itu sebenarnya adalah kepala kita sendiri nih, alias ide dan skill. Sekarang tuh lagi tren banget nih yang namanya bootstrapping, alias mulai dengan apa yang ada dulu nih. Misalnya cuman punya smartphone sama kuota, kamu bisa mulai nih dari sistem dropship, reseller, atau buka jasa desain. Atau bisa juga nih bikin content planning buat bisnis UMKM lain gitu. Intinya manfaatin ekosistem digital yang gratis aja nih buat validasi pasar. Kalau misalnya idenya udah mateng dan eksekusinya udah rapi, modal uang itu tuh bakal ngikutin, bukan malah jadi alasan buat berhenti sebelum melangkah. Gimana? Setuju kan sama aku? Oke deh, aku bakal muterin kamu lagu yang bikin kamu semangat dari The Massive, Jangan Menyerah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kalau trik komposer itu bangun cinta, kita bangun usaha, asik. Tadi kan aku udah bahas ya, gimana sih pentingnya kemandirian lewat UMKM dan gimana cara ngakalin modalnya. Sekarang kalau modal udah aman nih, udah dapet nih solusinya, strateginya gimana sih biar nggak cuman hangat-hangat ayam aja. Kuncinya ada di dua hal nomor dua, yaitu branding dan konsistensi. Di dunia ekonomi kreatif sekarang, orang tuh gak cuman beli fungsinya aja, tapi juga beli ceritanya. Makanya nih, visual produk tuh krusial banget. Gak perlu deh kamera mahal, tapi manfaatin natural light, bikin foto produknya estetik, kasih doodles, atau clean background gitu loh yang lagi hits gitu di Instagram. Yang ini juga lucu kok, yang flash gitu itu. Nah, terus habis itu close up gitu, terus dikasih

Ini deh, tipografi yang seru banget, yang lucu banget gitu ya. Begitu visualnya dapet, bangun deh kedekatan sama konsumen lewat storytelling di medsos. Kamu juga udah tahu kan pastinya. Banyak banget brand-brand yang sudah menerapkan hal ini. Mulai dari brand parfum yang kita tahu, dari F&B sudah pasti ya. Terus kita tuh jangan ngelihat customer itu sebagai orang lain, tapi sebagai teman. Kalau misalnya mereka banyak nanya nih, ya wajar kan mereka nggak tahu ya. Dan mereka tuh penasaran sama produknya kita gitu loh. Nah, kita disitulah kita kasih tahu caranya dengan storytelling. Jualan zaman sekarang emang gak cuman transaksi ya, tapi juga tentang membangun komunitas. Ntar aku bakal kasih tips nih yang paling penting buat kamu. Gimana ya cara milih produk yang tepat buat kamu jual.

0: Des, lihat nih, medali maraton, medali emas, emas asli.
1: Sombong amat, emang abis maraton di mana sih?
0: Nggak bisa dong, kalau biasa aja, nggak bisa, mohon maaf. Ini tuh oleh-oleh dari Jogja khusus buat yang ikutan maraton kemarin.
1: Oke, santai dulu dong. Terus kerjaanmu gimana, Mat? Nanti siang kamu presentasi laporan tahunan kan?
0: Kalau kerjaan, aku belum bikin slide PPT sih. Emang jam berapa sih?
1: Lah, yang presentasi siapa? Yang tanya siapa? Mulainya jam 1 siang, tinggal setengah jam lagi tuh waktunya. Mana kamu tampil pertama juga lagi?
0: Hah? Yaudah, aku mau balik ke ruang kerja dulu, mau bikin slide PPT.
1: Ya, semoga sempet ya. Salamnya juga sih, malah cari pelarian. Pakai ikutan maraton-maratonan. Lain kali selesain dulu tuh urusan kerjaan sebelum pamer medali.
0: Ah, niat mau pamer? Kena om.

Emang cara milih produk yang tepat tuh gimana sih? Nah, biar nggak bingung nih, kamu pakai rumus simple ini aja nih. Cari irisan antara apa yang kamu suka, apa yang lagi tren, dan apa yang jadi kebutuhan pasar. Hal ini tuh disebut ikigai bisnis dalam Pro 2. Ini adalah penerapan filosofi gimana sih? Penerapan filosofi Jepang nih tentang tujuan hidup ke dalam dunia usaha. Konsep ini berfokus pada pencarian keseimbangan antara 4 elemen, yaitu apa yang kamu suka, apa yang kamu kuasain, apa yang dibutuhin sama pasar, dan yang bisa menghasilkan keuntungan ya pastinya. Karena kan kamu lagi bisnis ya, bukan lagi bersedekah ya. Ketika 4 elemen ini jalan, bisnis kamu tuh gak cuma sukses aja secara finansial ya, tapi juga ngasih dampak positif dan kepuasan batin nih. Ya gimana enggak, udah sesuai passion kamu nih kerjanya, udah dibutuhin orang juga, pasarnya kedukung, cuannya dapet deh. Misalnya nih, kamu suka banget sama kuliner ya, estetik. Dan sekarang orang kan lagi suka makan yang praktis aja ya, dan kelihatan Instagramable. Ya kayaknya poin utamanya yang terakhir ya. Biar bisa diposting gitu lah. Kamu bisa coba ke Rice Box mungkin ya, menu-menu unik. Kalau kamu perhatiin nih, di Pro 2 Semarang, setiap jam 12 siang nih ya, kalau nggak ada narasumber ya biasanya Jeffrey nih yang ngasih kamu inspirasi-inspirasi unik buat kamu memulai bisnis. Ada yang dari kuliner, ada yang nggak kuliner juga ya. Atau kamu juga suka dunia digital nih, tawarin aja solusi kreatif buat UMKM lain yang butuh konten. Intinya kamu mulai aja dari masalah yang ada di sekitar kamu nih. Terus kamu menemukan solusi dan akhirnya kamu bisa berbisnis sendiri. Semoga obrolan singkat kita siang ini bisa memicu spark kreatif kamu ya teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa mulai melangkah nih, jangan takut gagal. Karena langkah pertama selalu yang paling menantang.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Customer nih yang datang ke apotek kamu, itu kadang ada yang ngeyel nggak sih? Pernah punya pengalaman yang lucu nggak sih?
2: Ya, untuk pengalaman seperti itu sih sering terjadi di apotek manapun ya. Kadang pasien tuh datang membawa bungkus obat dan mereka itu tidak tahu namanya, tapi di obatnya cuma ada tulisan halal. Dan kita sebagai apoteker harus menebak-nebak nih obatnya itu isinya apa dengan clue tulisan halal aja seperti itu. Itu cukup sulit sih dan kocak juga menurut saya. Dari saya pribadi, langkah yang saya lakukan adalah menanyakan keluhan kembali.
1: Okay.
2: Dan mengambilkan obat yang relevan dengan keluhannya. Kalau orangnya tidak puas dengan obatnya, saya mengeluarkan semua stok yang saya punya tentang obat itu. Disuruh memilih sendiri.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.

95.3 FM Pro 2 RS Semang, teman terbaik kamu. Udah jam 1 siang kelewat nih, teman Pro 2 ya, lewat 5 menit nih. Kamu udah makan kan? Walaupun libur nih, kamu jangan sampai skip makan siang ya, takutnya sel lambung tuh. Semoga santai tapi cuan tadi gak cuma jadi inspirasi kamu nih buat nambah cuan, tapi juga inspirasi kamu buat makan siang apa ya hari ini. Mau nasi, mau gak nasi, apapun itu, asal inget ya, gizinya juga harus seimbang. Jadi kamu bisa dengerin Pro 2 dengan senang juga nih, dengan sehat ya. Jangan lupa teman Pro 2, kamu dengerin Pro 2 Semarang di 95.3 FM atau download RR Digital di gadget kamu lewat App Store atau Play Store. Biar kamu bisa dengerin di mana aja dan kapan aja, asal ada internet ya. Nah buat yang barusan gabung nih teman Pro 2, tenang aja, Wella masih nemenin kamu di santai siang hari ini dengan lagu-lagu yang pastinya asik banget ya. Dan nanti ada Indonesia Total 20 nih, bergabung sama Pro 2 Jakarta ya. Seru banget pastinya ya. Jadi stay tune.

0: Teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Suka sebel gak sih lagi hektik-hektiknya, ternyata internet lemot? Tenang, oksigen.id jawabannya. Internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota habis. Mulai dari 200 ribuan aja per bulan, kamu sudah bisa menikmati internet kencang. Oksigen.id juga memberikan fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya loh. Bagaimana, menarik bukan? Yuk WhatsApp ke 087750301112 atau kunjungi website www.oksigen.id untuk info lebih lanjut. Oksigen.id, net for life.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Buat yang suka sama Barca nih ada info, kalau Robert Lewandowski udah mastiin bakalan goodbye dari Barcelona pada akhir La Liga 2025-2026 nih. Dan ini tuh udah dikonfirm juga ya sama klubnya ya. Nah, striker asal Polandia ini tuh cabut besok nih pas bulan Agustus di usianya yang genap 38 tahun. Aku penasaran deh kado yang harusnya buat ulang tahun tuh kira-kira double gak ya pas dia lagi farewell gitu. Aduh, aku kepikiran aja nih kayak gini. Enak sih ya.

Pro2, kamu tahu nggak kalau tubuh manusia ternyata bisa bersinar dalam gelap? Fenomena ini bukan fiksi ilmiah, melainkan fakta ilmiah yang disebut bioluminescence alami. Para ilmuwan menemukan bahwa tubuh manusia memancarkan cahaya sangat lemah akibat proses metabolisme di dalam sel. Cahaya ini tidak bisa dilihat oleh mata manusia karena intensitasnya sekitar 1000 kali lebih redup dari batas penglihatan kita. Namun, dengan bantuan kamera super sensitif, pancaran lembut itu dapat direkam. Biasanya, cahaya ini muncul paling kuat pada siang hari, terutama di wajah, leher, dan tangan, bagian tubuh dengan aktivitas metabolik tinggi. Menariknya, intensitas cahaya tubuh juga bisa berubah tergantung kondisi fisik dan tingkat stres seseorang. Semakin sehat tubuh kita, semakin stabil pula pancaran cahaya alaminya. Fenomena ini menunjukkan bahwa tubuh manusia bukan hanya hidup, tapi juga bersinar dalam arti sesungguhnya.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Halo teman Pro 2.
0: Hai teman Pro 2.
1: Halo, kita ketemu lagi di Kamu Nanya Kita Jawab edisi hari ini. Kita mau menemani hari-hari kamu dengan suara kita dari pagi, siang, sore sampai malam nanti.
0: Siapa ini yang lagi ada pertanyaan dan ingin ditanyakan ke kita? Ini amanah untuk kita, semoga kita bisa membawa kebaikan dan amin. Penerangan ya untuk dia ya.
1: Penerangan, amin. Bawa emergency kalau penerangan. Ada siapa nih?
2: Ada Andika di Semarang. Kak, aku fresh graduate yang baru aja dapat gaji pertama sesuai UMK. Seneng sih, tapi di sisi lain, aku ngerasa terbebani karena harus langsung bantu cicilan orang tua dan sekolah adik. Jujur, aku pengen banget punya self reward atau nabung dikit buat masa depan sendiri. Tapi rasa bersalah selalu aja muncul. Gimana ya caranya ngatur ekspektasi keluarga tanpa harus ngorbanin kesehatan finansial pribadiku di awal karir ini?
1: Oke, ini berarti dia generasi sandwich ya. Ya kan, gimana
0: Andika
1: tuh?
0: Ya,
1: sebagai
0: kamu,
1: aktor.
0: Iya, kamu baru gaji pertama kok udah pengen self reward. Gimana sih? Aku gaji ke 553 jarang self reward. Keluarga dulu emang gimana sih, baru gaji pertama. Itu tanggung jawab namanya, Andika.
1: Iya.
0: Percayalah, nanti gini, kepuasan kamu tuh ya ketika kamu bisa memenuhi kebutuhan orang tua, adik kamu, dan mereka bisa happy, mereka sukses, tuh kamu seneng loh, serius. Self rewardnya nanti, kan baru gaji pertama.
1: Iya,
0: masih. Kayak kamu mau bulan kedua dipecat aja, kan enggak.
1: Iya, tapi percaya deh, ketika kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, itu pasti ada aja rezekinya, ya kan?
0: Setuju.
1: Ya kan? Jadi ikhlas aja.
0: Ya, ya bulan-bulan... Bulan-bulan awal tuh self rewardnya jangan diutamain dulu menurut aku.
1: Bulan awal mungkin kecil dulu nggak apa-apa, jajan cilok gitu.
0: Iya, bulan kedua cilok sama cilor. Iya kan?
1: Bulan ketiga
0: cilok cilor sama cimol. Gitu, janganlah dulu self reward. Maksudnya iya, kamu menyisihkan untuk kamu iya, tapi diutamain dulu, memang kepentingan utamanya kan buat orang tua sama adik.
1: Betul.
0: Nah, kamu harus ingat, kamu bisa lulus kuliah, kamu bisa dapat kerja kan dari hasil dikuliahin sama orang tua kamu. Susah payah. Ya, udah bisa-bisa tuh orang tua kamu, sekarang giliran kamu ke adik kamu gitu loh.
1: Iya. Terus kalau misalnya kamu mau self reward karena masih gaji pertama, itu kan terlalu dini ya. Mungkin kamu bisa sisihin sedikit-sedikit ya dari gaji kamu untuk ditabung untuk self reward, tapi tabungan sendiri ada lagi gitu ya. Gitu. Jadi sekecil apapun itu pasti bermakna kok. Dan kita doakan semoga kamu tiba-tiba dapat bonus ya kan. Tiba-tiba dapat rezeki yang tidak terduga gitu. Karena niat kamu tulus untuk membantu keluarga dan untuk membantu sekolah adik-adik kamu.
0: Ya. Atau kalau emang pengen banget self reward di gaji pertama kamu, ya gini, self reward itu kan bukan selalu tentang barang-barang mewah atau yang mahal banget kan. Hal-hal kecil itu juga self reward. Gitu, beli kaos under 100 ribu, yeah. Misalkan beli baju kerja baru under 100 ribu, kan itu self reward juga.
1: Betul, di ini ya, disesuaikan dengan kapasitas kemampuan kamu. Jangan terlalu di iniin.
0: Iya benar-benar di iniin kan. Jangan nanti dionoin.
1: Jangan gitu. Terlalu dipaksain ya.
0: Iya, jangan tiba-tiba kamu bulan pertama pengen self rewardnya sabuk. Ya, mahal itu jangan. Pengen tas branded jangan dulu. Yeah. Nantilah ditabung-tabung-tabung-tabung. Nanti di tahun genep setahun atau di tahun kedua baru boleh tuh.
1: Betul. Atau mungkin self rewardnya itu pengen liburan ke Bali gitu kan.
0: Ya nah, jangan Bali dulu sekarang.
1: Iya. Ini kita ke alun-alun Simpang Lima dulu.
0: Betul. Bandungan lah.
1: Bandungan
0: paling
1: dulu.
0: Ya. Ramai loh kalau malam itu.
1: Ada apa sih?
0: Ramai banget orang jualan di Simpang Limanya. Simpang Lima di alun-alun itu loh.
1: Iya,
0: itu murah-murah.
1: Kan? Itu.
0: Begitu Andika. Gak apa-apa lah. Pokoknya percaya aja kalau kamu tuh membahagiakan keluarga kamu tuh berlipat-lipat nanti baliknya ke
1: amin.
0: Kamu.
1: Amin. Dan jangan jadikan standar hidup orang lain jadi standar hidup kamu. Iya kan?
0: Udah semangat Andika, semoga kerjaannya lancar, semoga gajinya perlahan-lahan naik. Amin. Dan nanti banyak rezeki-rezeki tiban yang lain. Jadi kamu tetap bisa self reward, tapi itu tadi kewajiban kamu sebagai anak dan kakak tetap harus didahulukan.
1: Amin, amin, amin. Semangat ya Andika. Semoga setelah ini rezeki kamu lancar ya. Bye.
0: Dah Andika.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: 5'9" brown eyes.
1: Ngobrol santai siangnya kali ini cukup sampai sini aja ya. Tapi tenang aja, masih ada sore ceria juga bareng aku. Setelah ini kamu bakal gabung nih sama Pro 2 Jakarta buat dengerin Indonesia Top 20 dan International Top 20. Jadi kamu stay tune terus ya di 95.3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di hari Minggu ini, spesial di hari libur ya. Pastinya buat nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional. Aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya aku mau ngingetin buat kamu yang mau support idola kamu, musisi lokal favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro 2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia.
1: Number 20.

0: meningkat aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, Teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Ngeluar tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

0: naik 2 peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Enak banget lagunya. Kemarin tuh sempat ada salah satu TikTokers gitu ya, kalau gak salah bikin video anaknya nonton Bernadia, dan anaknya tuh mirip banget sama Bernadia. Lucu banget. Terus diajak ke stage gitu nyanyi bareng. Aduh, gemes banget ya. Tapi emang Bernadia nih kayaknya masuk ke segmennya mana aja ya. Gak cuma Gen Z, milenial, tapi Gen Alpha juga masuk. Curiga bentar lagi Gen Beta juga dengernya Bernadia nih, teman Pro 2. Aduh, tapi ya udah, sekarang kita tinggalkan dulu Bernadia, dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 16 minggu ini. Ada Dia dengan EA.
1: Number 16. Yeah.

minggu lalu itu dia Raim Laode dengan Iqra. Nah, siapa yang hobi baca di sini? Aku jujur suka banget baca, tapi nggak bisa kalau baca buku yang gambarnya terlalu banyak. Jadi kalau baca komik tuh aku pasti agak pusing gitu. Lebih baik aku baca buku yang isinya tulisan semua. Tapi nggak usah pakai angka ya. Kalau pakai angka agak makin puyeng. Tapi emang baca tuh benar-benar satu hal yang kayaknya mesti dilakuin oleh banyak orang di Indonesia deh, ya kan? Supaya kita makin terbuka wawasannya, makin ngerti sama apa yang terjadi di luar sana. Karena dengan membaca kita bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Tapi bacanya baca caption doang sih. Ya gak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah, kita tinggalkan sekarang Raim Laode dan beralih ke lagu yang menempati posisi 14 minggu ini. Kita dengerin, ini dia Farel Hilal dengan Keliling. Number

0: video ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi Mahalini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya, jadi eksklusif ke beberapa fans. Di situ diajaklah anaknya Mahalini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya Mahalini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, Mahalini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus, anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng. Suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalamah? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

seperti minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20, kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, udah masuk 10 besar, ada Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.

0: 15 ke posisi 9 minggu ini. Itu dia Toh Pati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita. Kita loh ya, bukan aku aja. Jadi gak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin. Tapi ya udah, mudah-mudahan gak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

0: teman produa ya. Cukup 1000 kali, gak mau nambah jadi 10.000 atau 100.000 atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Gak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6 yuk, kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

0: Cuman Pro 2. Udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 4.

0: Kita lengkap banget deh. Kita tunggu single berikutnya dari NPD pastinya ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2. Turun dari posisi juara minggu lalu, berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2. Ini dia And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 2.

0: 2 siapa juara satu baru kita untuk minggu ini. Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi 2. Posisi 19 Sheila on 7 Sederhana. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16 ada Dia dengan EA. Posisi 15 Raim Laude dengan lagunya Ikro. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Mahalini Kemarilah Tenang. Di posisi 12 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalama. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10 ada Dia featuring Indah Kus Malu Malu. Posisi 9 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7 Gea Indrawari Seribu Kali. Di posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Posisi 4 Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3 NPD Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

selesai. Udah hampir 1 jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musica Studios, NPD, Hits Record, Orang Pertunjukan, Ivan Gea, Dua Suara, Antinormal, UMI After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Chillon Seven, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Kalau mau baca berita-berita terupdate, jangan lupa rri.co.id, oke? Desi Aldiana pamit, terima kasih untuk soundman kita Oza minggu ini ya. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

0: udah saatnya kamu update informasi terkini bareng aku, Wela Rana, di Info Produ. Kementerian Agama menggelar sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Hasil sidang tersebut nantinya akan menjadi dasar penetapan Hari Raya Idul Adha 2026 di Indonesia. Sidang isbat berlangsung di Auditorium Kementerian Agama Jakarta dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah, organisasi Islam, hingga pakar astronomi. Penetapan awal Zulhijjah dilakukan melalui penggabungan metode hisab dan Rukyatul Hilal. Info Pro 2. Hujan deras di sejumlah wilayah kota Semarang menyebabkan banjir bandang, salah satunya di Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngalian. Hujan terus mengakibatkan sungai Cilandak meluap dan jalan kampung porak-poranda, bahkan warga menemukan jenazah perempuan. Hingga kini tim gabungan terus berusaha melakukan pembersihan lingkungan terdampak dan tim Disperke melakukan pengukuran serta melakukan perbaikan jalan terdampak. Info Pro 2. Info terakhir teman Pro 2, IBL GoPay 2026 kembali menghadirkan penghargaan bagi pemain lokal terbaik atau IBL Local Most Valuable Player atau bisa disingkat Local MVP. Penghargaan Local MVP mulai diberikan sejak kompetisi musim 2024. Sebelumnya, Liga hanya menggunakan kategori MVP dan Best Foreign Player. Setelah itu, IBL mengubah sistem penghargaan untuk pemain terbaik sehingga penghargaan IBL League MVP kini menjadi terbuka untuk seluruh pemain Liga, baik lokal maupun asing. Setelah seluruh proses penilaian selesai, Liga akan menentukan 5 kandidat penghargaan Local MVP 2026. Penentuan pemenang dilakukan melalui voting pelatih, media, dan analis basket.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
0: Teman Pro 2, yuk lanjut gabung sama Pro 2 Jakarta buat dengerin International Top 20.

0: 92 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: boleh tau ay.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finisters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Belaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi teman berdua dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Pram sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intershow Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dari Kelan itu memproduce dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman produce, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan di Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman produce. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan di Krisander melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman-teman berdua.

95,3 FM Pro 2 Resmang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih sama Wela ya, nemenin kamu di hari Minggu sore ini. Gimana nih kabarnya sampai sore ini? Apakah masih sama kayak tadi siang atau udah agak beda nih? Soalnya kalau aku lihat langitnya cukup beda ya, cukup mendung ya sekarang ya, kayak tadi siang mendung sih, cuman gak yang semendung ini gitu. Semoga gak jadi masalah ya sama kegiatan-kegiatan kamu ya teman Pro 2 ya. Oke teman Pro 2, yang jadi masalah tuh adalah kalau misalnya kamu tuh besok absen kerja ya, jadi terlalu nyaman karena libur gitu. Aduh, agak ngelunjak ya. Oke deh, aku tuh mau ngasih tahu kamu nih, kalau hari ini bakalan seru banget karena kamu bakalan dengerin Gila Bola yang kocak banget, tapi tetap dibahas tuh pembahasan-pembahasan Piala Dunia tahun 2026 ini. Pokoknya kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,3 FM Pro 2 RRI Semang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

kalau kita kemarin udah seseruan nih bedah peta kekuatan dari grup A, sore ini tensinya bakal makin naik nih karena kita bakal geser ke grup B. Bayangin aja deh, ada sang tuan rumah Kanada nih yang ditantang sama Swedia. Ada juga elang Super Nigeria plus kekuatan Latin dari Ecuador. Ecuador kira-kira bakal makin semangat ya karena ada Shakira ya. Aduh, ini benar-benar grup yang penuh kejutan ya, surprise-nya banyak dan aduh susah banget nih ditebaknya ya. Biar kamu gak kuper nih pas nongkrong nanti malam, mending kita dengerin lagi ya analisis tajam dan kocak pastinya dari dua orang yang kemarin udah sukses bikin kita mikir keras sambil ngakak brutal nih. Karena temennya mereka satu itu tuh yang namanya Gigi, wah lucu banget. Dan mereka tuh benar-benar dialognya sangat apa ya, sangat engaging banget ya teman berdua ya. Udah ada Jeffrey dan Faris nih yang siap banget nemenin kamu buat bahas siapa sih yang bakal menang dan lolos dari grup maut ini. Dan masih bersama satu entitas lagi ya. Itu bakal bikin obrolan mereka tuh makin dar-dar-dar pokoknya ya. Tetap di sore ceria, bikin harimu makin berwarna.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

0: Balik ke pertandingan, nampak dari sisi kiri menyerang, mencoba memberikan pendapat, lengkap dengan sejarah dan emosi yang melap-lap. Analisa seadanya bermodalkan hal pertandingan, langsung diadang dengan ribuan data-data dengan algoritma maut. Sang mesin yang siap menaik ke pendapat-pendapat manusia, mencoba memberi serangan balik. Apa yang terjadi? Selamat datang di Gila Bola.
1: Di FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Selamat sore dan selamat sore. Nah, kalau jam segini udah ada suaranya Faris Magriza dan juga
2: Jeffrey Araska.
1: Dan nama kamu siapa? Sebutin nama kamu siapa?
2: Malu.
1: Oh, malu. Malu-maluin kadang-kadang soalnya ya.
2: Coba kenalin diri dulu, Gigi, ke teman Pro 2 nih.
3: Oke, teman Pro 2, kenalin, aku Gigi yang bakal jadi teman debat Faris dan Jeffrey soal bola nih. Meskipun cewek, jangan salah, aku juga ngikutin perkembangan liga-liga dunia, apalagi Piala Dunia 2026 yang mau kita bahas ya. Jadi siap-siap buat panas nih obrolannya.
2: Gimana? Semoga di sore ini dia nggak berubah jadi cowok lagi ya. Kemarin soalnya sempat saya berubah jadi cowok nih, iya. Di last minute nih.
1: Iya, makanya aduh itu udah capek kali ya dia ya.
2: Oh, mungkin pergantian pemain.
1: Oke, di hari ini kalau kemarin kita udah ngebahas tentang grup A di Piala Dunia 2026, sekarang kita akan ngebahas tentang kekuatan di grup B Piala Dunia 2026. Karena ini seru banget nih, ada tuan rumah Kanada barengan sama Bosnia dan Herzegovina, ada Qatar dan juga ada Swiss yang akan tempur di babak ini, di babak grup ya. Aku mau ke Gigi dulu deh. Gigi, kalau menurut kamu nih ya, dari 4 negara tadi, ada Kanada, ada Bosnia dan Herzegovina, ada Qatar, ada Swiss, kira-kira satu negara yang kamu prediksikan akan lolos di grup B di Piala Dunia 2026 ini negara mana dan alasannya apa nih, Gi?
3: Kalau menurutku Swiss bakal jadi favorit lolos nih. Alasannya mereka punya pengalaman banyak di turnamen besar dan skuadnya juga solid. Tapi jangan salah, Kanada sebagai tuan rumah juga pasti punya semangat ekstra dan dukungan penuh. Qatar dan Bosnia juga nggak boleh diremehin.
2: Ya.
1: Oke.
2: Semuanya dipilih.
1: Semuanya dipilih. Tapi Gigi, kalau menurut kamu kenapa Swiss jadi unggulannya kamu nih? Faktornya apa kalau menurut kamu, Gi?
3: Ya, karena itu mereka punya pemain top yang main di liga-liga elit Eropa. Terus secara taktik juga lebih matang. Udah pada tahu kan, Granit Xhaka atau Yann Sommer, pengalaman mereka itu krusial banget buat ngatur tempo permainan. Gitu loh, Mas.
1: Oh, oke, okay. Bagus sekali udah sopan dia manggilnya, Mas. Oke. Okay. Secara pemain, secara skuadnya ini banyak diuni pemain-pemain yang cukup oke dan bahkan jadi pilihan utama juga kayak tadi sempat disebut sama Gigi, ada Granit Xhaka, terus juga ada Yann Sommer juga ya. Yeah. Walaupun Yann Sommer sebenarnya kalau liatin beberapa waktu terakhir udah enggak dipanggil lagi ya sebenarnya ke timnas ya. Tapi kalau kamu nih Jeff liatin skuadnya Swiss di Piala Dunia di Piala Dunia 2026 ini, bener ya berarti ya?
2: Yeah.
1: Itu kayak gimana?
2: Aku yang lihat emang setuju sih Swiss ini bakalan mungkin di grup B ini bakal lebih mulus jalannya. Tapi ya dia terlalu pede nih si Gigi, katanya pemain-pemainnya punya pengalaman yang bagus gitu di Piala Dunia. Tapi itu justru kelemahannya.
1: Kenapa?
2: Itu menandakan saking banyaknya pengalaman berarti udah tua dong. Ya kan?
1: Okay.
2: Saka aja sekarang udah mainnya di Sunderland kemarin terakhir ya, walaupun sempat bikin MZU agak kayak Tintarkam ya mainnya ya.
1: Benar.
2: Terus paling belakangnya juga ada Akanji yang udah tersingkirkan dari City, sekarang mainnya di Inter Milan.
1: Oh iya benar, Akanji.
2: Emang sih apa pengalamannya bagus-bagus, cuman nggak sebesar tim-tim, nggak, bukan main di tim-tim klub yang gede gitu loh. Jadi kayak masih ada sandungannya sih mungkin kalau menurut aku.
1: Oke, kalau ngeliatin skuadnya ya, kalau terakhir dipanggil nih ya di FIFA Match Day kemarin itu ada Silvan Widmer 33, Ricardo Rodriguez 33, Remo Fuller itu 34, Saka 33. Siapa lagi nih ya? Banyak yang ada berapa yang usianya? Banyak yang usianya di atas 29-30 sebenarnya. Gigi, menurut kamu setuju nggak nih kalau skuadnya Swiss ini isinya pemain yang udah sepo-sepo nih, udah yang tua-tua nih kalau menurut kamu nih.
3: Eits, tunggu dulu. Walaupun usianya udah senior, mental mereka itu udah teruji di laga-laga krusial. Justru pengalaman mereka ini yang bisa jadi kunci buat ngadepin tekanan. Apalagi di turnamen sekelas Piala Dunia. Pemain muda yang lari-lari juga butuh pemimpin di lapangan kan? Jadi kombinasi antara senior dan junior itu penting loh guys. Ada pendapat lain gak tentang squad tim lain?
1: Oke, kombinasi antara senior dan junior. Tapi sebenarnya ini juga kebukti karena di Euro, dua kali Euro mereka bisa lolos sampai ke perempat final, dan bahkan di Euro kemarin mereka sempat mempersulit Inggris tuh sebenarnya. Yes. Tapi kalau kamu lihat kombinasi antara pemain senior dan juniornya Swiss ini kayak gimana? Karena kalau ngeliatin tadi ada pemain-pemain kayak Granit Xhaka, terus juga ada Ricardo Rodriguez juga. Di sisi lain juga ada banyak juga pemain-pemain yang usianya ini masih ya di bawah 23, yang di bawah 24 ini juga ada beberapa, kayak Ndoye itu 25, terus juga ada Noah Okafor-nya Leeds, itu kan juga lagi lumayan oke tuh. Kalau kamu lihatnya gimana tuh?
2: Aku sih setuju, ini kayak pemain yang senior itu bakalan bimbing sih kayaknya. Jadi kayak dikombinasiin, walaupun yang ya jadi itu yang tua membimbing, yang muda ngebantu ngebopong.
1: karena udah ini ya, udah berumur ya.
2: Nanti mulai yang tua-tua cuma nyuruh-nyuruh jadi mandorin doang. Tuh kamu kesana header bolanya, aku tunggu di depan gawang.
1: Aduh, itu benar. Tapi sebenarnya kalau ngeliatin Swiss ini, akankah seketergantungan itu dengan Granit Xhaka nggak sih, dengan kehadiran pemain sekali bersaka di lini tengah? Akankah ini jadi satu faktor yang kayak ini akan jadi depends ke Xhaka, atau justru sebenarnya ada pemain lain juga yang bisa ngebantuin dia sebenarnya?
2: Aku kayaknya masih, kalau dari aku ya, aku subjektif, aku tuh masih bergantung sama Xhaka banget sih. Ya kayak gak salah sih sebenarnya Swiss ini masih gantung sama Xhaka, soalnya emang kemarin di Sunderland pas lawan MU pun masih Xhaka ini kelihatan oke juga kok mainnya buat gendong timnya, yang walaupun ya agak gimana gitu ya. Bahkan MU juga masih bingung sampai gak bener-bener jelek banget kemarin mainnya. Ini mungkin bakal ngebantu Swiss walaupun emang umurnya tua. Tapi ya poinnya masih disaka sih.
1: Oke, ya itu adalah pendapat dari fans MU yang sakit hati karena skornya 0-0.
2: Tapi aku salut sama dia, soalnya emang salah satu yang bikin susah tuh si Saka ini.
1: Oke. Gigi, kalau menurut kamu akankah Swiss ini ketergantungan sama Granit Xhaka, atau justru sebenarnya ada pemain lainnya juga yang akan ngebantuin dia, atau bebannya Swiss ini bisa dibagi ke pemain yang lainnya?
3: Kalau aku sih nggak begitu setuju ya, kalau dibilang ketergantungan banget sama Xhaka. Memang dia pemain penting, tapi Swiss juga punya pemain lain yang bisa diandalkan, kayak Akanji di belakang, atau Embolo di depan. Sepak bola kan permainan tim, bukan cuma 1-2 pemain aja. Jadi aku yakin mereka bakal main lebih kolektif. Setuju nggak, teman Pro 2?
1: Okay.
3: Atau mau berak?
1: Oke, ada Brill Embolo juga di depan, 85 caps sama timnas Swiss, 23 gol. Ini juga jadi satu pemain yang sebenarnya kalau ngeliatin Swiss, salah satu bintangnya kan juga Brill Embolo. Iya. Gimana kalau menurut kamu?
2: Aku jujur nggak tahu tuh orang siapa itu.
1: itu dia jualan di sebelahnya Ibu Nander ya.
2: Oh, nanti aku coba kenalan ya.
1: Tapi berarti kan sebenarnya kan ada Andre di depan.
3: Bisa aja Mas Jeffrey. Embolo itu penyerang andalan Swiss loh. Mainnya di Liga Prancis sekarang.
2: Oh, pantesan. Pantesan aku nggak tahu soalnya dia di Liga Prancis.
1: Aku tahu Embolo main di Liga Prancis karena aku main Football Manager. Jadi tahu. Karena lawanku dia soalnya.
3: Manager emang bisa bikin nambah wawasan bola kita.
1: Tujuh. Nah, bagus Gigi.
3: Ada pemain muda dari tim lain nggak yang menurutmu perlu diwaspadai di grup B?
1: Oke, kalau tadi Swiss, sebelum kita break nih, menurut Jeffrey, kansnya Swiss akankah jadi juara grup atau runner-up, atau justru kayaknya akan susah nih masuk dua besar?
2: Aku mungkin jujur aja masih unda-undi nih. Ya walaupun soalnya dia punya kelemahan gitu ya. Dia bakal ketemu Kanada yang mainnya itu cepat. Ini kan dia terlalu mekanis banget nih mainnya nih. Jadi kayak bakal kesusahan ketika ketemu pemain-pemain yang punya kecepatan tinggi nih, yang lincah.
1: Oke, kalau menurut Gigi gimana kansnya Swiss untuk lolos ke babak selanjutnya?
3: Meskipun Kanada mainnya cepat, aku tetap optimis nih Swiss bakal lolos, minimal jadi runner-up grup. Soalnya mental mereka udah kuat di turnamen kayak gini. Tapi debat kita masih panjang. Setelah ini mau bahas tim mana lagi?
1: Oke. Setelah ini kita akan ngebahas tim mana lagi. Pokoknya tetap sama kita di Gila Bola Man versus Machine.

0: Kembali lagi di Gila Bola Man versus Machine. Kalau di segmen sebelumnya katanya Gigi sebentar dulu ya. Kalau di segmen sebelumnya Gigi bilang adalah salah satu favoritnya adalah Swiss ya. Bukan Swiss yang roti itu bukan ya. Jadi lapar ya, jam segini kan lapar ya biasanya. Kita geser ke Jeffrey Araska. Jeff, kalau dari 3 tim lainnya nih kan masih ada Bosnia, masih ada Kanada, masih ada Qatar. Kira-kira favorit kamu yang mana nih untuk lolos ke babak selanjutnya?
1: Mungkin kalau di grup aku sebenarnya lebih milih Korea Selatan soalnya Asian Pride ya.
0: Iya, yeah, grup B.
1: Kalau grup B aku enggak bisa Asian Pride nih.
0: Kenapa nih?
1: Soalnya dia cuman ini apa yang bergantung sama pemain yang suka sulap itu siapa namanya? Akram Afif ya.
0: Akram Afif. Bukan masalah itu. Kita punya cerita yang agak kurang bagus sama Qatar ya sebenarnya. Sama tim Timur Tengah
1: 96+3 ya.
0: Oke, okay, ya udah jangan sentimen pribadi lagi ya.
2: Ya begitulah kira-kira.
0: Oke. Okay.
2: Tapi Akram Afif emang pemain vital sih buat
0: okay,
2: Qatar.
0: Oke. Okay. Tapi bukan itu yang mau kita bahas ya. Kalau menurut Jeffrey apa nih di antara 3 tim yang lainnya yang jadi favorit kamu?
1: Pasti tuan rumah dong. Main kandang dong.
0: Yoi.
1: Ini keroyokan kok.
0: Kanada ya berarti ya.
1: Kanada dong.
0: Oke, okay. Faktor apa yang bikin Kanada jadi favoritnya kamu nih, Jeff?
1: Ya walaupun menang otomatis apa lolos otomatis ya. Soalnya jadi tuan rumah, cuman aku seneng dia itu gaya mainnya tuh cepet kayak ya enggak kayak kalau benua Amerika kan emang apalagi yang ke Latin tuh mainnya biasanya lebih ke individual
0: dan individu gitu ya. Secara kecepatannya juga ngeri-ngeri ya.
1: Ini dia tuh lebih cepat dan fisiknya tuh juga oke sih.
0: Khas Eropa ya sebenarnya.
1: Khas Eropa sebenarnya, Pak. Tapi itu yang bikin bisa dia tuh bikin dia tuh maju ke babak knockout.
0: Oke, kita harus terima kasih sama pelatih timnas Indonesia yang sekarang, John Herdman. Tapi benar, John Herdman ini adalah pelatih yang sebenarnya bikin base-nya Kanada yang sekarang, karena kan jasanya dia waktu itu adalah menyatukan Kanada yang sebenarnya agak terpecah-pecah secara squad. Nah, sekarang pelatihnya adalah Jesse Marsh. Yang kita tahu dia ini adalah pelatih yang masih muda dan cukup bagus sebenarnya, dan dia justru orang Amerika tapi mengenai Kanada. Nah, kalau menurut Gigi, setuju gak nih kalau Kanada jadi salah satu favorit di Piala Dunia 2026 di grup B nih untuk lolos? Kalau menurut kamu gimana?
2: Setuju. Faktor tuan rumah itu pengaruh besar loh. Dukungan penuh penonton di stadion bisa bikin performa mereka naik berkali-kali lipat. Apalagi skuad mereka juga kompak dan punya pemain dengan kecepatan tinggi kayak Alphonso Davies. Bisa jadi batu sandungan buat tim lain di grup B. Nah, kita udah bahas Swiss dan Kanada. Mau lanjut ke Qatar atau Bosnia?
0: Oke, sebelum ngebahas tim-tim lainnya nih ya. Sebelum ngebahas tim lainnya, kalau menurut kamu faktor apa yang bikin Kanada ini jadi tim yang nggak boleh diremain sama tim-tim lainnya? Selain emang Kanada jadi tuan rumah nih sekarang.
2: Selain tuan rumah, Kanada punya pemain potensial yang main di Liga Top Eropa. Jadi mereka udah biasa main dengan tempo tinggi dan tekanan. Terus, semangat juang mereka juga tinggi banget guys. Apalagi mau ngebuktiin di depan pendukung sendiri. Itu kombinasi yang bahaya loh buat tim lawan. Mau langsung bedah Qatar atau Bosnia dan
0: Herzegovina? Sabar Gi. Oke, tuan rumah ini bisa dibilang punya keunggulan. Tapi kita kayak ngomongin kemarin waktu kita ngobrolin soal Meksiko. Sebenarnya tuan rumah ini kan punya dua sisi berbeda nih. Antara dia jadi kekuatan tapi juga jadi pressure. Kalau menurut kamu, apakah ini akan jadi pressure juga buat skuadnya Kanada yang dipegang sama Jesse Marsh ini?
1: Kalau menurut aku sih kayak nothing dulu sih ya. Soalnya tuh kayak ya walaupun ini emang tuan rumah sih. Cuman kan Kanada ini gak terlalu apa ya, bukan negara sepak bola banget gitu ya. Jadi pressure-nya tuh dari tuan rumah gak terlalu tinggi.
0: Sebenarnya Kanada itu, sorry aku potong dikit, karena Kanada itu sebenarnya

0: ketolong sama Liga Amerika.
1: Iya benar.
0: Ketolong MLS.
1: Jadi nggak terlalu pressure itu nggak terlalu tinggi buat pemain-pemainnya sama pelatihnya.
0: Yes.
1: Jadi ya nggak bergantung sih, tapi justru malah jadi main nyaman daripada main di bawah pressure kalau menurut aku.
0: Oke, kekuatannya Kanada di siapa nih kalau menurut kamu?
1: Pasti di Alphonse Davies. Dia soalnya itu satu-satunya pemain Kanada yang aku tahu.
0: Emang tapi makanya, itu sebenarnya kita tuh kayak melegitimasi kata orang-orang yang bilang kita tuh bagus banget.
1: Pandit highlight.
0: Kita tuh satu pandit highlight, yang kedua adalah ya kita sok tahu.
1: Tapi enggak, aku lihat highlight pertandingannya Kanada nih ya.
0: Oke, boleh.
1: Yang adopsi high intensity pressing gitu loh, kayak dia tuh pressing itu bagus.
0: Oke. Okay.
1: Terus transisi nyerangnya itu juga bagus. Jadi kayak mungkin ketika dapat bola buat counter attack itu dia bakal ngandelin pemain-pemain cepatnya ini nih buat menangin grup A nanti.
0: Oke, okay. Kalau menurut Gigi selain Alphonse Davies siapa nih yang jadi kunciannya Kanada nih? Kalau dari segi pemain?
2: Bisa juga Jonathan David, dia penyerang tajam di Liga Perancis juga.
1: Sebenarnya di Juventus ya?
0: Iya, sekarang udah di Juventus.
1: Juventus.
0: Nggak update lu?
1: Cooper.
0: Aku dead.
2: Oh iya, benar banget. Udah di Juventus sekarang. Nah, selain itu, mereka juga punya pemain berpengalaman kayak Atiba Hutchinson yang bisa ngasih ketenangan di lini tengah. Jadi, banyak opsi nih buat mereka. Terakhir, kita bahas Bosnia dan Herzegovina atau Qatar, atau gantian mau bahas tim mana yang bakal jadi kuda hitam di grup B.
0: Oke, kalau menurut kamu Gigi, apakah kalau dibandingin sama tadi Swiss, kira-kira Kanada atau Swiss nih yang jadi favoritnya kamu?
2: Kalau disuruh milih favorit, aku pilih Swiss deh. Pengalaman dan kestabilan skuad mereka lebih meyakinkan. Tapi Kanada bisa banget loh bikin kejutan. Bolanya bundar, bos. Apa aja bisa terjadi. Mau bahas tim mana lagi nih terakhir?
0: Basi Kata argumennya. Atau? Bola itu bundar. Ah, basi banget argumennya. Tapi berarti istiqomah.
1: Iya.
0: Jadi emang tetap konsisten. Kalau kamu, Jeff, Swiss atau Kanada kalau dikompar?
1: Aku jujur Kanada dong. Ini karena ini kan kita udah bilang nih, udah ngomongin Swiss itu pemainnya aki-aki.
0: Oke. Okay.
1: Bergantung sama aki-aki. Ketemu Kanada yang cepat mainnya, agresif, terus fisiknya juga gede-gede. Ini kayaknya tuh bakal diselengkat dikit, rempar tuh sampai simpang 5. Padahal okay. Mainnya di Kanada.
0: Oke, okay, kalau katanya Jeffrey masih tetap.
2: Benar banget. Aki-aki dengan segudang pengalaman lawan pemain muda penuh semangat. Pasti seru. Ya udah, kita break dulu nih guys.
0: Udah. Kamu bukan wasitnya, aku wasitnya. Jadi udah diem dulu kamu Gigi. Kita lanjut abisin karena masih ada 2 tim lagi pengen kita bahas dan kira-kira kansnya mereka di Piala Dunia kayak gimana. Tetap bareng sama kita di Gila Bola Man versus Machine.

0: lagi di Gila Bola Man versus Machine. Kita masih nyisa dua tim lagi yang belum dibahas. Gigi diem dulu bentar, Gigi ya. Gigi diem dulu ya. Aku tahu kamu tuh semangat tapi bentar dulu lah ya, sabar dulu. Oke, jadi tadi kita udah ngebahas kalau Gigi jagoannya adalah Swiss, kalau Jeffrey jagoannya adalah Kanada. Tapi kita akan ngebahas tentang dua tim. Yang satu ini adalah tim yang mulai jadi kekuatan baru di Asia. Dan satu lagi adalah tim yang lebih aki-aki daripada Swiss sebenarnya. Kita
1: makanya
0: mulai
1: itu aku nggak pilih.
0: Kita mulai dari tim yang lebih aki-aki dulu, Bosnia dan Herzegovina. Bosnia dan Herzegovina ini salah satu yang juga cukup oke. Tapi kalau aku bilang, kenapa aku bilang aki-aki banget? Karena di situ masih mengandalkan pemain yang senior. Contohnya
1: Edin Dzeko,
0: 40 tahun itu masih.
1: Lumayan, tapi di Schalke, tapi juga lumayan loh di sana loh sebenarnya.
0: Baru bawa promosi loh.
1: Iya.
0: Baru bawa promosi ke apa namanya, ke Liga Jerman lagi. Terus juga masih ada Seth Kolasinac ya, Kolasinacnya Arsenal.
1: Iya.
0: Di zaman kegelapannya Arsenal. Jadi emang dua pemain ini kan jadi andalan. Kalau menurut kamu Jeff, apakah Bosnia bisa ngasih perlawanan dengan kalau ngeliatin Dzeko masih perform nih di usia 40 tahun?
1: Setelah saya terawang-terawang, setelah saya melihat highlight-highlight,
0: okay,
1: setelah melihat-lihat data-data yang saya kumpulkan,
0: okay,
1: kayaknya enggak deh.
0: Kenapa?
1: Itu dia ngandelinnya ya, walaupun ini penyerang yang cukup dibenci sama fans Manchester United.
0: Okay, bener.
1: Edin Dzeko. Tapi ya faktor umur sih Pak. Kalau menurut aku emang maksudnya dia masih bergantung sama Dzeko banget. Ketika Dzeko-nya udah kecapean karena udah 40 tahun gak kuat lari. Beda nih sama Portugal gitu ya. Portugal, Cristiano Ronaldo capek, masih bisa pemain pelapisnya banyak. Di tengahnya masih ada pemain-pemain lain. Oh ini kayaknya susah nih, walaupun kita belum bahas Portugal ya.
0: Kita Portugal masih episode yang mendatang juga ya, masih entar-entar. Tapi kalau menurut Gigi nih, sepakat gak kalau Bosnia ini cuma ketergantungan sama Edin Dzeko? Atau dari secara pemainnya kayak gimana nih kalau kamu liatnya Gi?
2: Gak cuma bergantung sama Dzeko aja bos, tapi Bosnia juga punya pemain lain yang oke. Kayak Miralem Pjanic yang bisa jadi jenderal lapangan tengah, atau Sead Kolasinac yang kuat di belakang. Mereka punya beberapa pemain di Liga Top Eropa yang bisa bikin perbedaan. Tapi memang Dzeko jadi andalan utama dalam mencetak gol. Menurutmu gimana?
0: Kalau menurut aku sih Gi, kamu salah Gi. Pjanic tuh udah pensiun Gi. Udah pensiun main bola. Sekarang udah main gundu di rumahnya.
1: Kalau tadi dia masih barengan sama Gigi, sekarang gantian jadi Wagiman.
0: Wagiman ya Allah.
1: Makanya dia salah data nih kayaknya.
0: Tapi benar set Kolasinac. Tapi sebenarnya kalau untuk membantah argumentasi kita tadi, ternyata setelah aku cek squadnya Bosnia, ini masih ada pemain-pemain yang masih muda dan jadi andalan nih, kayak Amar Dedić itu Benfica 23 tahun. Terus juga Benjamin Tahirovic itu dari Brøndby itu 23. Terus ini kalau aku bilang salah satu pemain yang mungkin akan jadi andalannya Bosnia di masa yang akan datang adalah Esmir Bajraktarević itu 21 tahun. Jadi sebenarnya enggak aki-aki banget, tapi emang karena Dzeko ini bisa dibilang influence-nya cukup gede, kayaknya akan tetap jadi salah satu pemain yang kuncinya Bosnia nih.
1: Jadi pembeda ya. Bisa banget jadi pembeda sih kalau dia benar-benar toh kan Kanada ini sama Swiss itu bukan tim yang jago-jago banget pertahanannya ya. Yes. Walaupun Kanada ini mainnya pricing-nya juga lumayan, bisa harus diperhitungkan juga. Cuman mungkin kalau lawan Swiss masih bisa menang ini Bosnia. Cuman kalau lawan Kanada yang mainnya fisik banget, agresif banget, cepet banget, mungkin bakal masih keteteran.
0: Possibly keteteran ya. Kita geser ke tim yang satunya. Ini adalah salah satu tim yang ini jujur kalau aku bilang ini salah satu tim yang mungkin akan mengacak-ngacak peta persaingan di Asia, karena mereka bahkan kemarin di Piala Asia sempat jadi juara 2 edisi beruntun. Kita ngomongin soal Qatar ya.
1: Aduh.
0: Qatar ini enggak, tapi jujur Qatar ini lumayan oke, karena ya itu tadi ya, di Asia pun mereka sekarang penguasanya 2 kali juara Piala Asia. Gigi, kalau menurut kamu Qatar bisa jadi favorit gak nih kalau dibandingin dengan 3 negara yang tadi?
2: Oh, iya ya. Pjanic sudah pensiun dari timnas. My bad. Berarti Bosnia punya beberapa amunisi muda yang menjanjikan buat masa depan ya. Dengan perpaduan pemain berpengalaman dan talenta baru, mereka bisa jadi tim yang lebih kompetitif ke depannya. Tapi tetap butuh konsistensi dan kerja keras buat bisa bersaing di level tertinggi. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apa para pemain muda Bosnia ini bisa berkembang?
0: Gigi, sebentar. Kita bukan ngomongin Bosnia, kita ngomongin Qatar. Qatar, kalau dibandingin sama 3 negara yang tadi, kira-kira kekuatannya kayak gimana, Gi? Bisa bersaing nggak?
2: Wah, Qatar, juara Asia back to back loh. Mereka punya mental juara dan semangat juang yang tinggi. Tapi level Piala Dunia kan beda. Dibandingin sama Meksiko, Korsel, dan Republik Ceko, Qatar mungkin masih perlu ngebuktiin lebih banyak. Tapi jangan diremehin loh. Dengan dukungan penuh fans dan performa yang pas, mereka bisa jadi tim kejutan. Menurutmu gimana, Bu?
1: Paris,
0: kenapa?
1: Ini kok sama Meksiko sih? Dia kayaknya capek ini beneran giginya.
0: Kenapa kok kamu bilang capek, kenapa?
1: Kayaknya tadi telat ngejawabnya, tadi tiba-tiba masih membahas Bosnia.
0: Iya, emang kemudian yang capek, kita juga capek gitu.
1: Ngomongin grup B kok ada Meksiko.
0: Ada Meksiko tiba-tiba ya. Tapi kalau menurut kamu nih Jeff, walaupun mereka dua kali juara di Asia, tapi kalau ngeliatin di Piala Dunia kemarin juga mereka apa ya, bisa dibilang secara hasilnya juga mereka kalahnya 3 kali juga.
1: Benar.
0: Kalau menurut kamu gimana nih Jeff?
1: Tergantung nanti Julen Lopetegui-nya gimana ya.
0: Oh iya benar.
1: Ini kan ya, yang bisa dilihat dari Qatar ini sebenarnya jujur ke pelatihnya ya,
0: yeah,
1: yang waktu itu diganti juga,
0: yeah,
1: karena ketahuan kontrak sama Real Madrid.
0: Iya, yeah, benar.
1: Kalau di cocokologi lagi gara-gara apa sama Real Madrid nih, Real Madrid yang 2 tahun ini bau. Karena ini masih ada ex pelatih Real Madrid, itu alasan aku.
0: Anda kayaknya cukup senang ya nggak jadi juara ya tadi apa namanya kemarin ya? Kemarin ya?
1: Hari apa sih?
0: Kemarin. Udah berapa hari yang lalu pokoknya?
1: Aku lihat
0: minggu. Udah
1: oh
0: minggu
1: iya, lalu. Aku lihat highlightnya dari pagi.
0: Astaga.
1: Udah lihat highlight, telat lagi lihat highlightnya.
0: itu Fahri studio sebelah udah selebrasi dari kemarin Senin loh, kamu udah baru lihat sekarang.
1: Kemarin itu Rashford tuh.
0: Ais bener sih. Beli aja,
1: lanjut lagi.
0: Tolong Barca dibeli ya. Oke, okay. Tapi sebenarnya kalau Qatar ini kan secara squad, ini sebenarnya Qatar itu punya kemiripan sama Indonesia. Karena mereka mengandalkan banyak pemain naturalisasi. Ini kalau kamu lihat gimana nih? Apakah emang ini mendongkrak Qatar atau sebenarnya emang Qatar punya pemain yang bagus-bagus aslinya?
1: Si siapa nih? Akram Afif ya?
0: Iya. Yeah. Itu asli.
1: Justru malah enggak sih kalau menurut aku ya. Kalau soalnya emang pemain kuncinya malah si Afif ini, bukan dari pemain naturalisasinya. Mungkin naturalisasinya itu buat pelengkapnya. Beda kayak Konoha. Tapi aku nggak apa-apa, walaupun fondasinya Konoha ini lebih ke naturalisasinya, diasporanya. Cuman aku lebih bangga sama Indonesia.
0: Okay.
1: Soalnya nggak 90% sama dengan 99.
0: itu udah jangan dibahas lagi yang
1: ini
0: itu.
1: Ini masalah pribadi nih.
0: Oke.
2: Okay. Iya, aku juga setuju.
0: Ya setuju, bagus.
2: Naturalisasi memang bisa nambah kekuatan, tapi pemain asli dengan semangat besar juga punya peran penting. Qatar punya Akram Afif yang jadi kunci, sementara Indonesia punya banyak pemain muda.
0: Oke, okay, Gigi, bentar. Bagaimana? Kita nggak bahas Indonesia nih, tapi kita bahasnya Qatarnya nih justru. Tapi kalau kamu lihat selain Akram Afif, ada lagi nggak nih pemain lainnya yang bisa jadi kuncinya Qatar nih di Piala Dunia nanti?
2: Selain Akram Afif, Qatar juga punya Al-Moez Ali, striker yang tajam di depan. Dia sering jadi pemecah kebuntuan dan punya pengalaman banyak di turnamen besar. Kombinasi Afif dan Ali bakal jadi senjata utama Qatar. Ada juga beberapa pemain muda mereka yang mulai bersinar. Tapi yang dua itu yang paling menonjol. Menurutmu Qatar bisa bikin kejutan gak di Piala Dunia kali ini?
0: Kamu tau gak Jeff, tadi waktu dia nyebutin Afif dan Ali itu rasanya kayak tetangga kita gitu, kayak teman komplekan kita main bola gitu.
1: Nama-nama sini.
2: Bisa aja kamu bos. Mungkin karena mereka sering jadi bintang di Asia, jadi kerasa dekat gitu ya.
0: Kayak dekat gitu. Tapi kalau menurut kamu nih Jeff, dibandingkan dengan tim-tim lainnya tadi, apakah Qatar bisa ngasih peran? Karena kalau di edisi kemarin mereka bulan-bulanan nih, walaupun tuan rumah 3 kali kekalahan. Kalau di Piala Dunia kali ini, apakah mereka bisa ngasih perlawanan atau enggak?
1: Aku jujur aja tadi nambahin juga dari apa pertanyaan kamu sebelumnya ini. Mungkin lebih ke pemain itu kolektif ya. Jadi kayak sama-sama enggak tahu semua nih aku siapa pemainnya. Jadi emang yang highlighted di Afif, tapi gimana caranya si Lopetegui ini tuh ngeracik ininya. Jadi dia tuh kayak enggak punya pressure dari dari fansnya gitu ya. Jadi maksudnya dia bakal ngobrak-ngabrik squadnya gimana caranya, mau main pragmatis pun gak apa-apa, yang penting ini Lopetegui kuncinya, yes, di Qatar.
0: Tapi ingat bahwa waktu kemarin yang latih juga orang Spanyol juga, hasilnya kurang bagus, tapi Spanyol dan Qatar punya tipikal yang berbeda sebenarnya. Oke, Gigi, kalau menurut kamu dari pertandingan yang ada di grup B ini, mana pertandingan yang akan cukup seru dan krusial kalau dari 4 negara tadi nih, Gigi?
2: Nah, kalau melihat lawan-lawan di grup B, menurutku pertandingan lawan Swiss akan sangat menentukan buat Qatar. Kalau mereka bisa mencuri poin,
0: sorry Gi. Maksudnya di antara tadi ada Swiss, semuanya, ada Kanada, ada Bosnia dan Herzegovina sama Qatar. Nah, di antara empat ini yang akan ketemu kira-kira yang bakal paling seru tuh siapa lawan siapa, Gi?
2: Oh, duel antar mereka paling seru ya. Menurutku pertandingan lawan Swiss dan Kanada bakal panas. Swiss punya taktik yang kuat, sementara Kanada punya fisik yang agresif. Dua pertandingan itu bakal jadi ujian berat buat Qatar, sekaligus tontonan yang menarik. Kalau menurutmu gimana?
0: Gokil ya. Mereka yang tanding Qatar yang panas dingin ya. tapi Kanada sama Swiss itu terakhir kali ketemu 2002, waktu itu yang menang adalah Kanada 3-1. Tapi sekarang kan bisa dibilang secara ininya udah berubah banget nih secara permainan 24 tahun yang lalu. Jeff, kalau menurut kamu Swiss dan Kanada akankah seru nantinya atau justru yang seru adalah lawan yang lainnya?
1: Aku menurut aku malah yang seru kalau tempo permainannya lebih seru Kanada lawan Swiss. Mm-hmm. Cuman kalau
0: duelnya
1: mungkin Swiss lawan Bosnia nih yang sama-sama fisiknya sama, gaya permainannya hampir-hampir mirip. Okay. Itu lebih seru untuk ditonton. Ya tergantung kamu suka yang gimana nih, yang temponya cepat atau yang taktikalnya lebih bagus nih, mainnya cantik.
0: Aku sukanya yang suka sama aku juga sih kebetulan ya.
1: Agak susah ya. Aduh, ada yang mau gak nih?
0: Ini abis ini aku masang di iklan kecil gitu. Oke, kita masuk ke konklusinya. Dari 4 negara tadi, urutannya kira-kira siapa Jeff yang akan lolos ke babak selanjutnya? 1, 2, 3, 4 siapa nih kira-kira?
1: Aku Kanada di peringkat pertama, terus keduanya Swiss, Bosnia, terakhir Qatar, sapu bersih
0: kekalahan. Oke. Kalau kamu menurut kamu Gigi dari Kanada, Swiss, Qatar, Bosnia, urutin deh kira-kira yang kamu yakin untuk lolos ke babak selanjutnya dari siapa dulu?
2: Oke, Bos. Kalau menurutku peringkat pertama bakal Kanada, terus kedua Bosnia, ketiga Qatar dan terakhir Swiss. Gimana ramalanku, oke enggak?
0: Sebentar. Ini menunjukkan bahwa pergantian pemain itu nyata ya guys ya.
1: Dia kurang koordinasi sama Gigi Nur Gigi.
0: Gigi Nur Gigi dan Gigi Wagiman ini agak kurang koordinasi karena tadi Gigi yang cewek tuh tadi favoritnya tuh Swiss loh. Kenapa kamu bisa bilang Swiss peringkat 4 sih?
1: Itulah kenapa di sini man versus mesin.
0: Waduh,
1: man selalu man.
0: Iya, yeah. Man is always man.
1: Sepakat.
0: Ya. Tapi kita balik lagi, kita lihat nanti karena kalau seperti argumen Gigi yang cukup basi adalah bola itu bundar ya, jadi kita nggak tahu kira-kira siapa tahu Qatar bikin kejutan, siapa tahu emang beneran Kanada akan sesangar itu atau akan ada kejutan lain mungkin dari Swiss atau dari Bosnia ya. Thank you banget Gigi, thank you banget Jeffrey.
1: Iya.
0: Kita selesaikan diskusinya, kita tunggu aja nanti di pertandingan grupnya akan seperti apa. Kalau gitu selamat melanjutkan aktivitasnya, kita ketemu lagi minggu depan berarti ya. Kita akan bahas grup-grup lainnya juga dari Piala Dunia 2026 barengan sama aku Faris Magriza.
1: Aku Jeffrey Raska.
0: Sebutin nama kamu Gigi cepet.
2: Gigi Wagiman.
0: Wah bagus. Suka saya. Aku suka banget ini. Kita ketemu lagi besok deh. Sorry, kita ketemu lagi minggu depan di Gila Bola Man versus Machine.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, selamat sore. Sudah jam 5 sore ya, 5 lebih nih. Teman Pro 2, gimana nih kamu sore ini? Apakah lanjut nongkrong karena hujan ya? Saya khawatir kalau kamu sakit. Perhatian banget gak tuh? Tadi kamu udah mendengarkan ya debat antara Jeffrey, Faris, dan juga Gigi nih, temennya mereka gitu, entitas lain. Dan ternyata si Gigi ini membawa teman yang lain yang sepertinya entitas lain juga. Jadi mereka sebenarnya di sana tuh ada berapa orang sih? Kelihatannya kayak ada banyak, kayak ada kayak 4 orang ya. Kayaknya tuh mereka bertiga. Jadi kan man versus machine ya. Jadi Jeffrey dan Faris ini kan manusia ya, ngelawan debat bareng sama machine, sama AI gitu ya. Nah, oke teman Pro 2, jadi jam 5 sore ini kan saatnya kamu tahu ya komen-komen netizen yang seru banget ya, yang bikin ngakak. Itulah yang aku suka ya di jam segini ya, aku bisa ngebagiin nih apa sih yang akhir-akhir ini aku ketawain, karena emang FYP aku nih isinya adalah konten-konten yang lucu dan komen-komennya juga ajaib ya. Seperti biasa Gen Z, kelakuannya ada-ada aja, juga komennya juga ada-ada aja. Pokoknya kamu stay tune terus di 95,3 FM karena bakal banyak banget hal-hal seru ya di sini ya.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

Ya kita lanjut nih untuk nge-review komen dari video Franka VU Usaha. Aduh, ini lucu banget sih. Jadi ada yang jualan gitu, kayaknya ketoprak ya, kalau dari lihat dari makanannya ya, ketoprak gitu, di atasnya soalnya kerupuknya banyak nih, kalau nggak ketoprak gaduh-gaduh, udah itu tuh, antara dua itu aja ya, nggak mungkin soto, karena dia itu benar-benar nyebrang kayak teralis-teralis dari pagar gitu, Taman Pradua. Terus cara ngasih piringnya adalah dimiringin. Aduh, tricky banget ya, sangat sulit sepertinya, kan butuh keahlian khusus, hanya dilakukan profesional nih. Sampai si Ajun nih, nama akunnya Ajun, komen kerupuk titik dua, terus tanda petik kan, pegangan semua. Aduh, lucu banget. Habis itu ada yang kayak, soto bisa gak soto bang nih, dari akun Izam Albaya Basyar. Aduh, tolong. Kalau itu kan agak sulit ya, lebih ke kemampuan yang tingkat apa nih, tingkat dewa gitu ya. Terus ada lagi nih, kira-kira dulu trial and errornya ngorbanin berapa porsi ya? Ya bener juga ya, ini kan harus perlu latihan khusus ya Taman Pradua ya. Aduh, ada lagi nih, isi itu gampang, AA biasa aja, AA. Ya itu nama akunnya AA biasa aja. Kamu bisa gak nih ngomong kayak gitu? Coba deh, cobain aja deh kayak gitu ya.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Halo teman Pro 2.
0: Hai teman Pro 2.
1: Halo, kita ketemu lagi di Kamu Nanya Kita Jawab edisi hari ini. Kita mau menemani hari-hari kamu dengan suara kita dari pagi, siang, sore sampai malam nanti.
0: Siapa ini yang lagi ada pertanyaan dan ingin ditanyakan ke kita? Ini amanah untuk kita, semoga kita bisa membawa kebaikan dan amin. Penerangan ya untuk dia ya.
1: Penerangan, amin. Bawa emergency kalau penerangan. Ada siapa nih?
2: Ada Andika di Semarang. Kak, aku fresh graduate yang baru aja dapat gaji pertama sesuai UMK. Seneng sih, tapi di sisi lain, aku ngerasa terbebani karena harus langsung bantu cicilan orang tua dan sekolah adik. Jujur, aku pengen banget punya self reward atau nabung dikit buat masa depan sendiri. Tapi rasa bersalah selalu aja muncul. Gimana ya caranya ngatur ekspektasi keluarga tanpa harus ngorbanin kesehatan finansial pribadiku di awal karir ini?
1: Oke, ini berarti dia generasi sandwich ya. Ya kan, gimana
0: Andika? Ya,
1: sebagai
0: kamu,
1: aktor
0: ya kamu baru gaji pertama kok udah pengen self reward. Gimana sih? Aku gaji ke 553 jarang self reward. Keluarga dulu emang gimana sih? Baru gaji pertama. Itu tanggung jawab namanya Andika
1: ya.
0: Percayalah, nanti gini, kepuasan kamu tuh ya ketika kamu bisa memenuhi kebutuhan orang tua, adik kamu, dan mereka bisa happy, mereka sukses, tuh kamu seneng loh, serius.
1: Betul.
0: Self rewardnya nanti, kan baru gaji pertama.
1: Iya,
0: masih. Kayak kamu mau bulan kedua dipecat aja? Kan enggak.
1: Iya, tapi percaya deh, ketika kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, itu pasti ada aja rezekinya, ya kan?
0: Mm-mm, setuju.
1: Ya kan? Jadi ikhlas aja.
0: Ya, ya bulan-bulan. Bulan-bulan awal tuh self rewardnya jangan diutamain dulu menurut aku.
1: Bulan awal mungkin kecil dulu nggak apa-apa, jajan cilok gitu.
0: Iya, bulan kedua cilok sama cilor. Iya kan?
1: Bulan ketiga
0: cilok cilor sama cimol. Gitu, janganlah dulu self reward. Maksudnya iya kamu menyisihkan untuk kamu iya, tapi diutamain dulu, memang kepentingan utamanya kan buat orang tua sama adik. Nah, kamu harus ingat, kamu bisa lulus kuliah, kamu bisa dapat kerja kan dari hasil dikuliahin sama orang tua kamu. Susah payah. Ya, udah bisa-bisa tuh orang tua kamu, sekarang giliran kamu ke adik kamu gitu loh.
1: Iya. Terus kalau misalnya kamu mau self reward karena masih gaji pertama, itu kan terlalu dini ya. Mungkin kamu bisa sisihin sedikit-sedikit ya dari gaji kamu untuk ditabung untuk self reward, tapi tabungan sendiri ada lagi gitu ya. Gitu. Jadi sekecil apapun itu pasti bermakna kok, dan kita doakan semoga kamu tiba-tiba dapat bonus ya kan. Tiba-tiba dapat rezeki yang tidak terduga gitu.
0: Amin.
1: Karena niat kamu tulus untuk membantu keluarga dan untuk membantu sekolah adik-adik kamu.
0: Ya. Atau kalau emang pengen banget self reward di gaji pertama kamu, ya gini, self reward itu kan bukan selalu tentang barang-barang mewah atau yang mahal banget kan. Hal-hal kecil itu juga self reward gitu. Beli kaos under 100 ribu, yeah, misalkan. Beli baju kerja baru under 100 ribu, kan itu self reward juga.
1: Betul. Di ini ya, disesuaikan dengan kapasitas kemampuan kamu. Jangan terlalu di iniin.
0: Iya bener-bener di iniin kan. Jangan nanti dionoin.
1: Jangan gitu, terlalu dipaksain ya.
0: Iya, jangan tiba-tiba kamu bulan pertama pengen self rewardnya sabuk.
1: Mm-mm.
0: Ya, mahal itu jangan. Pengen tas branded jangan dulu. Nantilah ditabung. Nanti di tahun genep setahun atau di tahun kedua baru boleh tuh.
1: Betul. Atau mungkin self rewardnya itu pengen liburan ke Bali gitu kan.
0: Ya, nah, jangan Bali dulu sekarang.
1: Iya. Ini kita ke alun-alun Simpang Lima dulu.
0: Betul. Bandungan lah.
1: Bandungan dulu ya.
0: Ramai loh kalau malam itu.
1: Ada apa sih?
0: Ramai banget orang jualan di Simpang Limanya. Simpang Lima di alun-alun itu loh.
1: Iya,
0: itu murah-murah
1: kan? Itu
0: gitu.
1: Begitu.
0: Andika, gak apa-apa lah. Pokoknya percaya aja kalau kamu tuh membahagiakan keluarga kamu tuh berlipat-lipat nanti baliknya ke
1: Amin.
0: Kamu.
1: Amin. Dan dah, jangan jadikan standar hidup orang lain jadi standar hidup kamu. Iya kan?
0: Udah semangat Andika, semoga semangat. Kerjaannya lancar, semoga gajinya perlahan-lahan naik.
1: Amin.
0: Dan nanti banyak rezeki-rezeki tiban yang lain. Jadi kamu tetap bisa self reward, tapi itu tadi kewajiban kamu sebagai anak dan kakak tetap harus didahulukan.
1: Amin, amin, amin. Semangat ya Andika. Semoga setelah ini rezeki kamu lancar ya. Bye.
0: Dah Andika.
3: Yo. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mulai mengenalkan pelajaran bahasa Inggris menjadi pelajaran wajib bagi pelajar di sekolah dasar atau SD pada tahun ajaran 2027 mendatang. Dikatakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini tengah mempersiapkan berbagai aspek pendukung agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah menyelenggarakan pelatihan bahasa Inggris bagi para guru SD. Kerusakan jalan bergelombang di Jalan Citarum Kota Semarang dipastikan akan segera diperbaiki melalui proyek betonisasi yang disiapkan oleh pemerintah Kota Semarang. Perbaikan dilakukan menyusul kondisi ruas jalan arteri sekunder tersebut yang dinilai membahayakan pengendara, terutama saat jam sibuk. Ruas jalan Citarum yang berada di wilayah Kelurahan Melati Baru, Kecamatan Semarang Timur, selama ini menjadi jalur utama keluar masuk kawasan Central Business District, dan tingginya volume kendaraan yang melintas membuat kondisi jalan bergelombang di sejumlah titik semakin dikeluhkan masyarakat. Info Pro 2. Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-8 pada balapan Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona pada Minggu 17 Mei 2026 hari ini. Hasil itu menjadi pencapaian penting setelah memulai balapan dari belakang dan tampil konsisten sepanjang lomba. Veda mengawali balapan dari posisi ke-20 dan langsung melaju dengan mulus pada tikungan pertama. Ia berhasil menyalip beberapa pebalap di depannya untuk naik ke posisi 13.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya. Aku

karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa denger lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua yang kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam kangen nemenin. Jadi buat lo yang pengen banget dengerin karya lo diputer, lo bisa kirim di emailnya proindie.rri ya, bisa langsung aja proindie.rri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

95,3 FM Broadway RRI Semarang, teman terbaik kamu. Aku lanjut lagi temenin kamu ya. Kalau tadi aku udah nemenin kamu di sore ceria, walaupun di bagian akhir-akhirnya doang ya. Sekarang aku lanjut lagi buat temenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam sampai jam 12 malam nanti ya. Pengen lagu apa? Langsung kasih tau Devina juga boleh ya. Pengen curhat apa? Juga boleh ke Instagram Pro2 at Pro2SMG atau WhatsAppnya Pro2 081565101953. Jangan lupa juga kamu bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di App Store dan juga Play Store ya. Ya udah, aku bakal setia banget nemenin di hari Minggu kamu jelang hari Senin. Buat kamu yang lagi ngumpulin mood untuk ketemu hari Senin, ayo sini merapat bareng Devina di jaga malam, jangan galau malam-malam.

Tahukah kamu, Hari Buku Nasional diperingati setiap tanggal 17 Mei di Indonesia sebagai bentuk apresiasi terhadap peran penting buku dalam kehidupan masyarakat. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat Indonesia. Hari Buku Nasional pertama kali diperingati pada tahun 2002 oleh Menteri Pendidikan saat itu, Abdul Malik Fajar. Tanggal 17 Mei dipilih karena bertepatan dengan hari berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980.

Siapa nih dari kamu yang suka kucing meong-meong? Di Semarang ini kan ada beberapa komunitas kucing ya. Aku sempet tuh beberapa kali event bareng sama owner-owner Anabul yang lucu-lucu banget. Mereka tuh biasanya kalau udah cinta banget ya, benar-benar merawat Anabulnya tuh dengan sepenuh hati, dikasih baju yang lucu-lucu, divaksin dan lain-lain sampai Anabulnya tuh benar-benar gemes gitu ya. Dan ini ternyata PT KAI Wisata juga menggandeng para pecinta kucing ya, lewat manajemen Lawang Sewu menggelar pertemuan yang hangat dengan komunitas pecinta kucing atau cat lovers di hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Jadi kehadiran komunitas cat lovers ini menunjukkan kepedulian masyarakat yang tinggi ya terhadap kesejahteraan hewan, khususnya kucing-kucing. Dan ini ternyata emang udah lama jadi bagian dari kawasan Lawang Sewu dan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung ya. Dan PT KAI Wisata ini sangat peduli dengan keberadaan kucing yang ada di wilayah Lawang Sewu, yang mana kucing-kucing yang hidup di kawasan heritage ini bukan sekedar penghuni aja, tapi juga udah jadi bagian nih dari ekosistem dan pesona Lawang Sewu. Jadi ini menghadirkan suasana yang humanis dan juga hangat ya, karena setiap pengunjung ini bisa nih ketemu sama kucing-kucing yang lucu, menggemaskan, dan pastinya bikin salfok ya ketika datang ke Lawang Sewu. Gimana teman Pro 2? Apakah kamu juga termasuk pecinta kucing? Nah, kalau udah cinta kayak gini, biasanya bukan cuman kucing peliharaannya di rumah aja yang diperhatiin, tapi teman-teman komunitas cat lovers ini biasanya mereka juga peduli nih sama kucing-kucing yang ada di jalanan, kucing-kucing yang tidak tahu dia dari mana gitu ya, tiba-tiba datang ke rumahnya pasti dikasih makan. Wah, luar biasa, penuh kasih dan sayang ya ini ya, kayak ke sesama manusia gitu kasih sayangnya. Nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut ya, kita bakal kulik lebih lanjut tentang komunitas kucing yang ada di Semarang ini, karena pasti aktivitas-aktivitasnya seru-seru banget ya. Makanya kamu jangan kemana-mana, tetap dijaga malam, jangan galau malam-malam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Lovers, apakah udah gabung di satu komunitas? Aku yakin sih, komunitas kucing di Semarang, komunitas pecinta kucing di Semarang, ini gak cuma satu dua, pasti banyak ya. Tapi yang mau aku bahas ini salah satunya nih, ada Penkun Semar, pecinta kucing Semarang. Wah, seru banget ya. Jadi kalau beberapa itu ada yang punya shelter untuk kucing-kucing. Nah, kalau ini nggak punya shelter sih, tapi di komunitas pecinta kucing Semarang ini, mereka juga ada kegiatan membantu sterilisasi kucing liar. Nah, daripada kucing liar itu beranak terus ya kan, tapi gak ada yang memelihara, gak ada yang kasih makan. Nah, ini teman-teman dari komunitas pecinta kucing Semarang membantu buat steril nih teman Pro 2. Terus banyak juga kegiatan-kegiatannya. Ini yang lucu adalah lomba kucing mager. Aku pernah ya di event lomba kucing gitu ya, lomba balapan makan. Wah, kucingnya ada yang semangat maju, ada yang mager-mageran. Nah, kalau yang satu ini lomba kucing mager, nah itu juara semua kayaknya ya. Terus ada kegiatan-kegiatan seru lainnya yang mereka up di Instagram mereka. Salah satunya adalah vaksinasi untuk kucing. Nah, buat kamu yang punya anabul, terus mungkin kamu bingung ya, ini kan kucing, divaksinnya apa aja ya? Apakah vaksinnya sama kayak manusia atau kayak gimana? Nah, ini ada informasi-informasi terkait dengan vaksinasi rutin untuk anabul, khususnya untuk kucing kamu nih teman Pro 2. Ada vaksin Triket Trio. Kayak getuk ya, Triket Trio. Ini ada vaksin panleukopenia, ada vaksin herpes tipe 1, ada juga vaksin calicivirus. Nah, itu untuk kucing ya, bukan untuk manusia. Keren banget sih ini, sangat-sangat informatif ya kegiatan-kegiatan yang ada di komunitas pecinta kucing Semarang.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

Kalau kamu emang suka banget sama kucing ya, tapi kamu bingung cari-cari informasi tentang kucing tuh kayak gimana, ya udah kamu bisa gabung aja di komunitas pecinta kucing Semarang, Pekun Smart. Ini nama Instagramnya ya, followersnya ada 3000-an. Kamu bisa cek-cek di sana karena ini sangat-sangat informatif ya. Aku aja nggak punya peliharaan kucing, ini setelah baca-baca ini jadi pengen gitu merawat kucing. Ada hal-hal yang bisa atau boleh diberikan ke kucing, ada juga yang enggak. Ini contohnya ya, jangan kasih ini ke kucing. Nih, jangan kasih coklat, jangan kasih bawang merah dan bawang putih, jangan kasih tulang ikan, jangan kasih anggur dan kismis. Tuh, siapa baru tahu? Aku ya, karena aku enggak punya kucing nih ya. Jadi informasi-informasi kayak gini berguna banget nih untuk kamu yang punya kucing ya, para pecinta kucing. Ada juga nih yang ngebahas tentang topik tanda-tanda kucing stres tuh. Kadang kucing meong-meong tuh artinya beda ya. Kamu bisa pelajarin di sini nih teman Pro 2. Seru banget ya, lucu banget. Terus juga ada berbagai macam kegiatan juga, lomba-lomba juga. Kalau tadi ada lomba mager, ini ada lomba sibuk makan. Wow, seru banget kegiatannya ya. Jadi buat kamu yang penasaran dan pengen gabung di komunitasnya, aku yakin sih ini pasti baik-baik semuanya dan open ya untuk kamu-kamu yang pengen gabung juga di komunitas kucing, komunitas pecinta kucing Semarang, Pekun Smart.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua
1: FM. Pasti pernah ada fase di mana kita bilang udah selesai sih, tapi kok kayak masih ada yang belum selesai ya? Yaelah. Selesai gak selesai dikumpulin gitu konsepnya ya. Ini bahas mantan nih teman Pro 2. Jadi ada yang bilang kalau mantan itu harus kudu musti diblokir biar hidup kita tuh bisa tentram. Tapi ada juga yang kayak chill lah, udah putus juga, temenan mah temenan aja. Jadi sebenarnya temenan sama mantan ini yay or nay sih? Makanya nih mau kita bahas malam hari ini. Soalnya kalau ngomongin mantan tuh pasti panjang ya, sesuai durasi kita loh dijaga malam. Ada yang pisahnya tuh baik-baik, jadi kayak masih oke aja gitu untuk ngobrol. Tapi ada juga yang putusnya tuh drama, sampai kalau denger namanya aja pengen ngomong pahit. Amit gitu. Pernah ya ngerasain itu ya. Dan temenan sama mantan itu sebenarnya boleh-boleh aja, karena udah kelar juga kan hubungannya. Tapi harus tetap jaga silaturahmi dong. Cuman kalau gak mau temenan juga gak apa-apa.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

Jangan galau malam-malam. Ada yang galau gak sih teman Pro 2? Semoga gak ada ya. Semoga aman-aman aja di hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 ini ya. Semoga mood kamu oke, apalagi menyambut hari Senin. Semoga gak ada huru-hara dan gebrakan ya. Pokoknya tuh ada aja gitu kan, satu hari satu berita. Aduh, kalau yang satu ini sih berita yang cukup menyenangkan, apalagi buat fans dari K-pop Demon Hunters. Karena katanya K-pop Demon Hunters ini bakalan siap-siap buat tur global nih teman Pro 2. Wow, emang iya, iya beneran. Jadi K-pop Demon Hunters ini resmi ngumumin rencana tur konser globalnya. Dan untuk mewujudkan proyek ambisius ini, Netflix menggandeng raksasa promotor konser dunia AAG Present demi menghadirkan pengalaman langsung yang spektakuler ya. Walaupun pengumuman ini belum ada informasi lebih lanjut ya tentang kota mana aja yang dikunjungi, tanggalnya kapan aja, dan penjualan tiketnya juga kapan. Yang masih dibingungin adalah siapa yang nyanyi. Ini jadi kejutan juga kali ya, nanti siapa yang akan tampil di atas panggung. Dan ini mungkin masih rahasia juga nih teman Pro 2. Sebagian berharap bisa ngelihat penampilan langsung dari para penyanyi aslinya. Ada EJ, ada Audrey Nuna, ada Rae Ami juga untuk Hunter X ya. Tapi ini kan masih kabar kabur ya. Tapi buat para fans K-pop Demon Hunters, biasanya juga anak-anak kan suka kan sama K-pop Demon Hunters ini. Ditunggu aja ya, karena katanya beneran nih mau tur global keliling dunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Semoga teman Pro 2 malam hari ini gak ada yang remuk hatinya, remuk fisiknya. Aduh, jangan ya. Mending kita bahas yang seru-seru aja nih teman Pro 2. Ada Avatar 45 yang katanya ini lagi pengen disiapin produksinya oleh James Cameron ya. Jadi James Cameron ini menyampaikan perkembangan rencana tentang dua film mendatang dari waralaba Avatar. Avatar 45. 4 dan 5 ya. Ini masih ada di depan dan katanya sih mereka itu melihat beberapa teknologi baru untuk mencoba membuatnya lebih efisien. Apakah menggunakan AI untuk Avatar yang kali ini? Dan James Cameron ini bilang kalau dia tuh pengen membuat dua sequel berikutnya dari waralaba film Avatar dalam waktu yang jauh lebih singkat dan dengan biaya yang rendah ya dibandingkan film Avatar sebelumnya, termasuk Avatar dan Avatar The Way of Water, teman Pro 2 ya. Jadi ya sabar-sabar aja menanti karena katanya sih bakal lebih cepet ya. Kita tunggu aja nih untuk Avatar 45.

Kemudian untuk juara minggu ini tema berdua masih dipegang sama NPD, New Pusat Dunia dengan lagunya Sempurnanya Aku. Lagu ini sebenarnya punya pesan yang sangat dalam soal self-love. NPD juga pengen ngingetin kamu agar setiap orang tuh punya versinya masing-masing untuk jadi sempurna. Jadi gak perlu jadi orang lain atau ngikutin standar orang lain buat ngerasa berharga. Ini

0: Sin, cepetan toh. Wis me mulai kuliah e. Kok diseneni Prof Bayu, piye, Jel?
1: Ih, bentar lah, santai aja. Lo buru-buru amat sih. Cil.
0: Ini tanggung jawab jenenge, biar enggak telat. Sik. Lah ngomongmu kok campur-campur gitu ya? Kayak bukan orang sini aja loh.
1: Ini tuh namanya biar gaul. Gue sih anak muda, makanya pakai bahasa zaman now.
0: Ya ngerti sih ngerti, tapi mbok ya inget kamu loh wong Semarang. Kalau kata pepatah, wong Jawa ojo ilang jawone. Itu identitas kita loh.
1: Ya bener sih, tapi kan kalau pakai bahasa Indonesia lebih keren.
0: Ya enggak salah pakai bahasa Indonesia, tapi bahasa daerah yo ojo dilaleke. Kan yo jati diri kita toh.
1: Yo wes yo wes, yuk ke kelas yuk. Telat ki dhewe, engko udah diseneni piye?
0: Langsung tenan dinggoi bahasa Jawane isi eleng jebule. Bagus.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Halo teman Pro 2.
0: Hai teman Pro 2.
1: Halo, kita ketemu lagi di Kamu Nanya Kita Jawab edisi hari ini. Kita mau menemani hari-hari kamu dengan suara kita dari pagi, siang, sore sampai malam nanti.
0: Siapa ini yang lagi ada pertanyaan dan ingin ditanyakan ke kita? Ini amanah untuk kita, semoga kita bisa membawa kebaikan dan amin. Penerangan ya untuk dia ya.
1: Penerangan, amin. Bawa emergency kalau penerangan. Ada siapa nih?
2: Ada Andika di Semarang. Kak, aku fresh graduate yang baru aja dapat gaji pertama sesuai UMK. Seneng sih, tapi di sisi lain, aku ngerasa terbebani karena harus langsung bantu cicilan orang tua dan sekolah adik. Jujur, aku pengen banget punya self reward atau nabung dikit buat masa depan sendiri. Tapi rasa bersalah selalu aja muncul. Gimana ya caranya ngatur ekspektasi keluarga tanpa harus ngorbanin kesehatan finansial pribadiku di awal karir ini?
1: Oke, ini berarti dia generasi sandwich ya. Ya kan, gimana
0: Andika?
1: Tuh?
0: Ya,
1: sebagai
0: kamu,
1: aktor.
0: Iya, kamu baru gaji pertama kok udah pengen self reward. Gimana sih? Aku gaji ke 553 jarang self reward. Keluarga dulu emang gimana sih? Baru gaji pertama. Itu tanggung jawab namanya Andika.
1: Ya.
0: Percayalah, nanti gini, kepuasan kamu tuh ya ketika kamu bisa memenuhi kebutuhan orang tua, adik kamu, dan mereka bisa happy, mereka sukses, tuh kamu seneng loh, serius.
1: Betul.
0: Self rewardnya nanti, kan baru gaji pertama.
1: Iya,
0: kok kayak kamu mau bulan kedua dipecat aja.

0: kan enggak.
1: Iya, tapi percaya deh, ketika kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, itu pasti ada aja rezekinya, ya kan?
0: Mm-mm, setuju.
1: Ya kan? Jadi ikhlas aja.
0: Ya, ya bulan-bulan. Sambil... bulan-bulan awal tuh self reward-nya jangan diutamain dulu menurut aku.
1: Bulan awal mungkin kecil dulu enggak apa-apa, jajan cilok gitu.
0: Iya, bulan kedua cilok sama cilor. Iya kan?
1: Bulan ketiga
0: cilok sama cimol. Gitu, janganlah dulu self reward. Maksudnya iya, kamu menyisihkan untuk kamu, iya, tapi diutamain dulu. Memang kepentingan utamanya kan buat orang tua sama adik. Nah, kamu harus ingat, kamu bisa lulus kuliah, kamu bisa dapat kerja kan dari hasil dikuliahin sama orang tua kamu. Susah payah. Ya, udah bisa-bisa tuh orang tua kamu, sekarang giliran kamu ke adik kamu gitu loh.
1: Iya. Terus kalau misalnya kamu mau self reward karena masih gaji pertama, itu kan terlalu dini ya. Mungkin kamu bisa sisihin sedikit-sedikit ya dari gaji kamu untuk ditabung untuk self reward, tapi tabungan sendiri ada lagi gitu ya. Gitu. Jadi sekecil apapun itu pasti bermakna kok. Dan kita doakan semoga kamu tiba-tiba dapat bonus. Amin. Ya kan? Tiba-tiba dapat rezeki yang tidak terduga. Amin. Gitu. Karena niat kamu tulus untuk membantu keluarga dan untuk membantu sekolah adik-adik kamu.
0: Ya, ya kan? Atau kalau emang pengen banget self reward di gaji pertama kamu, ya gini, self reward itu kan bukan selalu tentang barang-barang mewah atau yang mahal banget kan. Hal-hal kecil itu juga self reward. Gitu, beli kaos under 100 ribu, yeah, misalkan beli baju kerja baru under 100 ribu, kan itu self reward juga.
1: Betul, di ini ya, disesuaikan dengan kapasitas kemampuan kamu. Jangan terlalu di iniin.
0: Iya bener-bener di iniin kan. Jangan nanti dionoin.
1: Jangan gitu, terlalu dipaksain ya.
0: Iya, jangan tiba-tiba kamu bulan pertama pengen self rewardnya sabuk. Mm-mm. Ya, mahal itu jangan. Pengen tas branded jangan dulu. Nantilah ditabung-tabung. Nanti di tahun genep setahun atau di tahun kedua baru boleh tuh.
1: Betul. Atau mungkin self rewardnya tuh pengen liburan ke Bali gitu kan.
0: Ya, nah, jangan Bali dulu sekarang.
1: Iya. Ini kita ke alun-alun Simpang Lima dulu.
0: Betul. Bandungan lah.
1: Bandungan
0: paling
1: dulu.
0: Ramai loh kalau malam itu.
1: Ada apa sih?
0: Ramai banget orang jualan di Simpang Limanya. Simpang Lima, di alun-alun itu loh.
1: Iya,
0: itu murah-murah
1: kan? Itu
0: gitu.
1: Begitu
0: Andika, gak apa-apa lah. Pokoknya percaya aja kalau kamu tuh membahagiakan keluarga kamu tuh berlipat-lipat nanti baliknya ke
1: Amin.
0: Kamu.
1: Amin. Dan jangan jadikan standar hidup orang lain jadi standar hidup kamu. Iya kan?
0: Yaudah. Udah, semangat Andika, semoga semangat kerjaannya lancar, semoga gajinya perlahan-lahan naik.
1: Amin.
0: Dan nanti banyak rezeki-rezeki tiban yang lain, jadi kamu tetap bisa self reward. Tapi itu tadi, kewajiban kamu sebagai anak dan kakak tetap harus didahulukan.
1: Amin. Semangat ya Andika, semoga setelah ini rezeki kamu lancar ya. Bye.
0: Dah Andika.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG. Oh.

0: 102.2 FM.
1: Awal mulanya kenapa kamu ngeliat ini kayak jadi something yang ini menarik nih kayaknya nih, jadi driver cewek nih, apa yang bikin itu jadi menarik kalau buat kamu?
2: Karena untuk di zaman sekarang kan masih belum banyak untuk driver ceweknya ya. Mm-hmm. Jadi masih jarang banget. Terutama mungkin mereka kalau untuk masalah driver itu mungkin mikirnya tadinya masalah kenyamanan. Jadi mau mikir gender itu gak terlalu dipikirin. Tapi setelah mereka tahu ternyata ada cewek yang bisa bikin nyaman juga di driveran, bikin gitu ya.
1: Bikin nyaman dong.
2: Nyaman positif.
1: Nyaman positif ya, benar. Terus.
2: Jadi akhirnya menurut aku itu jadi ide juga buat buka jasa driveran cewek gitu kan. Jadi lebih kasih aman dan nyaman juga sama ibu-ibu, sama perempuan-perempuan mahasiswa-mahasiswa kayak gitu-gitu kan.
1: Iya, karena kan kita suka dengerin ada kejadian apa gitu yang kurang berkenan juga. Nah, akhirnya ini jadi salah satu yang jadi peluangnya di situ gitu ya gitu ya. Nah, ini kalau kita ngomongin soal driver cewek, ini sebenarnya kalau kita ngomongin stereotipnya nih, kadang mesti ada yang bilang, "Wah, kalau cewek nih nyetirnya suka sen kiri belok kanan." Kadang kayak gitu atau enggak? Ini kalau cewek tuh kalau nyetir kadang suka enggak aturan. Nah, apa sih yang paling sering kamu temuin dari pengalaman kamu so far beberapa tahun ini jadi seorang driver?
2: Kalau setelah mereka tahu drivernya cewek tuh pasti mereka mikirnya kan kayak gitu juga ya.
1: Okay.
2: Scam lah minimal.
1: Kenapa jadi scam?
2: Karena gak banyak, belum banyak driver cewek.
1: Oke. And then?
2: Terus kebanyakan juga kalau misalkan, sebenarnya saya juga online, driver online juga gitu loh. Terus mereka kebanyakan tuh mengiranya kalau profilnya cewek itu datangnya cowok suaminya.
1: Ah, itu aku sering tuh kayak gitu. Kayak gitu.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih temenin malam kamu, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Ternyata udah jam 10 aja ya teman Pro 2. Gak berasa banget gitu kan. Gimana, apakah kamu sekarang lagi mikirin hal-hal random? Kalau dari tadi sih aku ngakak-ngakak sendiri ya. Aku buka Threads dan ini jadi salah satu aplikasi yang jadi favorit juga. Karena mood banget ya. Tadi aku tuh ngeliat ada angsa Kalimantan katanya, padahal itu dinosaurus. Emang ya orang-orang di Threads tuh random banget. Tapi ngomongin soal dinosaurus nih teman Pro 2, ada fosil dinosaurus terbesar di Asia Tenggara yang ditemuinya itu di Thailand. Wow. Jadi penemuan fosil dinosaurus raksasa di Thailand ini membuka babak baru dalam sejarah prasejarah di Asia Tenggara. Jadi para ilmuwan ini mengungkap spesies baru. Namanya adalah Naga Titan Chayapumensis. Naga Titan Chayapumensis yang sekarang ini disebut sebagai dinosaurus terbesar yang pernah ditemukan di kawasan Asia Tenggara. Dan usianya ini hidup sekitar 113 juta tahun yang lalu, udah lama banget ya. Dan ini hidupnya di periode Kapur atau Kretaseus. Dan panjangnya ini luar biasa, hampir 27 meter dengan berat mencapai 28 ton. Dan Naga Titan ini jadi salah satu sauropoda terbesar yang pernah menghuni bumi. Penasaran sebesar apa? 27 meter loh ya panjangnya, luar biasa teman Pro 2 ya. Semoga sih harapannya sekarang gak ada ya hidup di masa-masa kayak gini ya teman Pro 2. Udahlah, semuanya sulit, ditambah lagi ada hewan-hewan yang bikin sulit. Enggak lah, no. Semoga teman Pro 2 malam hari ini yang belum tidur gak ada yang overthinking ya, gak ada yang kepikiran kira-kira besok dolar naik berapa ya. Aduh, tenangin aja pikiran kamu teman Pro 2, karena udah malam juga ya. Stop overthinking, mending pikir yang santai-santai aja, slow-slow aja, jangan terlalu mikir yang macem-macem ya. Di malam hari ini relax aja, tenangin diri kamu sambil dengerin lagu-lagu enak dari Pro 2 Semarang pastinya. I'm

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

banget nih teman Pro 2 karena filmnya ini dapat respons positif. Jadi sutradara film Semua Akan Baik-Baik Saja, Baim Wong, ini bersyukur ya film terbarunya ini dapat penonton yang luar biasa. Ini dari 4 hari penayangan aja udah 400 ribu penonton. Kita kasih tepuk tangan dulu yuk. Keren banget ya, dan pencapaian ini juga jadi prestasi tersendiri bagi Baim ya, karena sebelumnya Baim Wong ini ya dikenal dengan beberapa film horornya ya, tapi bagi Baim dengan genre drama ini sebenarnya bukan hal baru, justru ini adalah akar dari perjalanan karirnya sebelum dia dikenal luas sebagai aktor dan sutradara film horor ya. Ternyata dia ini juga berangkat dari sini nih teman Pro 2 ya, dengan genrenya drama. Aku tuh beberapa kali ngeliat trailernya kan, potongan-potongannya gitu menarik banget, apalagi ngeliat BTS-nya karena di sini kan juga mengajak teman-teman istimewa ya, teman-teman di Fabel juga diajak main film di sini, dan itu aktingnya luar biasa, natural banget ya. Jadi kalau kamu pengen nonton film keluarga yang bagus ya, boleh silahkan tonton aja film yang baru 4 hari tayang udah dapat 400 ribu penonton ya. Judulnya adalah Semua Akan Baik-Baik Saja.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Buat kamu para fans Detektif Conan, karena ternyata pengisi suara Ran Mori Detektif Conan, Wakana Yamazaki, ini meninggal dunia nih teman Pro 2. Jadi aktris pengisi suara Jepang Wakana Yamazaki yang dikenal juga dengan perannya dalam Detektif Conan ini meninggal dunia di usia 61 tahun karena menderita penyakit yang ternyata udah cukup lama ya. Jadi pemakamannya ini diadakan secara pribadi dan hanya dihadiri oleh anggota keluarga dan kerabat dekat aja sesuai dengan keinginan mereka. Dan Gosho Aoyama, mangaka di balik cerita komik Detektif Conan pun ini juga turut mengungkap rasa dukanya teman Pro 2. Aduh, aku juga sedih banget ya, karena ternyata Wakana Yamazaki ini memulai karirnya di bidang pengisi suara tuh udah lama banget, di awal tahun 1990-an setelah lulus dari sekolah pelatihan Aoni Production ya. Dan selain karyanya di Detektif Conan, Yamazaki ini juga mengisi suara Nojiko di One Piece, mungkin teman Pro 2 ada yang sempat dengar juga, dan juga sempat mengambil alih peran Nami di beberapa episodenya. Turut berduka cita ya, walaupun sudah meninggal, tapi karya-karyanya untuk Detektif Conan, untuk One Piece, dan untuk karya-karya yang lain bakalan tetap kita kenang.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo? Bukan sebenarnya Kepo. Hari ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kita lakuin tanpa sadar. Hyperbolic discounting. Nah, hyperbolic discounting ini adalah kecenderungan kita untuk memilih hadiah-hadiah kecil yang bisa didapat sekarang daripada milih hadiah yang lebih besar tapi di masa depan. Padahal nih, yang nanti jelas lebih menguntungkan. Singkatnya, yang penting enak sekarang, urusan nanti belakangan. Contohnya ya, kamu punya pilihan nabung buat liburan impian atau nonton drama plus jajan sekarang, dan kamu pilih sekarang. Padahal kalau ditahan dikit, hasilnya bisa jauh lebih besar di masa depan. Keunikannya, otak kita tuh lebih gampang tergoda sama reward instan dibanding yang harus nunggu. Makanya godaan kecil tuh terasa lebih kuat loh dari tujuan besar. Rencana jangka panjang sering kalah sama keinginan sesaat. Nah, di sini nih, disiplin jadi kunci buat ngalahin bias ini. Tipsnya, bikin tujuan kamu terasa lebih dekat. Misalnya, target mingguan, kurangi godaan instan di sekitar kamu. Ingat lagi tujuan besarnya biar gak gampang goyah. Gak salah kok buat nikmatin hidup sekarang. Tapi, jangan sampai masa depan kamu jadi korbannya ya. Jadi, kamu tuh tim reward sekarang atau tahan demi nanti. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Ternyata udah hampir jam 11 aja ya teman Pro 2, gak berasa banget kan? Iya, aku udah nemenin kamu dari jam 6 sore sampai sekarang udah hampir jam 11 malam. Sekarang waktunya aku untuk diam ya, beneran diam teman Pro 2, karena udah selesai waktu aku cuap-cuapnya. Ya elah, cuap-cuap bahasa radio zaman kapan ya. Udah selesai waktu aku temenin kamu malam ini di hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Selamat istirahat ya, selamat mengistirahatkan tubuh dan pikiran kamu. Semoga malam hari ini gak ada yang overthinking dan malam hari ini gak ada yang insomnia juga, apalagi memikirkan hal yang tidak-tidak yang belum terjadi. Aduh, jangan deh ya. Semoga semuanya semangat untuk menyambut di hari Senin besok dan semoga Seninnya menyenangkan ya. Aku pamit dulu. Selamat menikmati detik-detik pergantian hari Senin ya. Semoga Seninnya membahagiakan. Besok kita ketemu lagi. Bye.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Ngobrolin soal hak dasar dan perempuan, apa saja sih yang didapatin harusnya?
2: Hak dasar untuk perempuan dan anak ya, sebenarnya kalau perempuan itu haknya adalah hak tidak didiskriminasi ya. Sekarang kan udah kesetaraan gender ya kak ya. Maksudnya kalau laki-laki juga bisa mengakses pendidikan, bisa mengakses misalnya pekerjaan, jabatan dan segala macam, perempuan pun juga bisa. Kemudian hak untuk dari perlindungan dari kekerasan, hak untuk bereproduksi dan kesehatan, dan juga hak dalam keluarga. Untuk hak-hak anak sendiri, anak berhak untuk tumbuh kembang yang baik dalam lingkungan yang sehat. Kemudian hak untuk berpartisipasi dan bermain. Kemudian hak untuk mendapatkan identitas. Seperti itu sih hak-hak yang harus didapatkan.

Teman Pro 2, pernahkah kamu merasa tetap menjalani rutinitas seperti biasa, tapi di dalam hati merasa lelah yang sulit dijelaskan? Tidak semua bentuk kelelahan itu terlihat. Ada kondisi yang disebut silent burnout. Ketika seseorang tetap bekerja seperti biasa, tetapi secara mental dan emosional merasa lelah berkepanjangan. Gejalanya biasanya berupa sulit fokus, mudah lelah, atau kehilangan motivasi tanpa sebab yang jelas. Istirahat yang cukup, manajemen waktu, serta berani menetapkan batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi langkah penting untuk mencegahnya. Produktif itu baik, namun kesehatan mental tetap prioritas. Mulai sekarang, dengarkan tubuh dan pikiran kamu.

0: Nan, Nan, aku numpang di ruangan kamu dulu ya, Nan.
1: Ih, tumben mampir, kenapa sih?
0: Itu tuh, teman satu ruangan aku yang aku ceritain kemarin. Bau badan banget, Nan. Gak kuat aku tuh. Apaan nih?
1: Deodoran lah, kasih tuh ke teman kamu. Kalau teman kamu bau badan, solusinya ya deodoran atau parfum. Lakuin aksi nyata, bukan malah digosipin.
0: Hehehe, iya juga sih. Yaudah, aku kasih ke dia sekarang ya. Yaudah.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda FM.
1: Kalau bisa nih coba lari malam ini sama komunitas Semarang Runners. Nah, jadi kalau bisa nih kan ngeganti aktivitas ataupun olahraga kamu kalau nggak bisa di pagi sama sore karena lagi berpuasa, apalagi siang-siangnya kan. Kalau bisa cobain olahraga malam. Nah, ini biar olahraga kamu makin seru ya. Ikut aja sama Semarang Runners nomor 2. Ini tuh komunitas yang mewadahi orang-orang yang mau berolahraga malam dengan berlari mengelilingi kota Semarang. Ya. Nah, jadi komunitas ini fokus sama olahraga lari yang dilakukan pada malam hari. Nanti kalau bisa nih ikutin jadwal mereka lari, yakni di Playen Selasa bengi ya kan, terus juga Playen di Kamis bengi dan juga Playen di Minggu sore. Nah, Semarang di sini adalah komunitas lari pertama loh di kota Semarang sebelum memecah menjadi banyak komunitas lari lainnya. Komunitas ini itu resmi didirikan pada 11 September tahun 2013 nih. Sekarang jumlah anggotanya udah ratusan. Wah, tapi sayangnya nggak semua anggota aktif sih. Beberapa ada yang udah nggak intens latihan, sampai hanya nyisain sekitar 40 orang aja loh tiap kegiatan. Tapi kan 40 orang banyak ya? Banyak dong. Mereka ini juga berasal dari berbagai kalangan. Ada dari pekerja, berbagai profesi, mahasiswa, sampai ada juga siswa SD. Wah, jadi tuh tiap menempuh jarak lari tuh, mereka minimal terukur ya sepanjang 5 km sampai 10 kilo loh. Wow, rute pada setiap pertemuan tuh beda-beda nih. Selasa malam itu biasanya lari rute Grapari, Sriwijaya, Mataram, Mamatyani, Simpang 5, Grapari, ya kan? Nah, di hari Kamis dan Minggu itu rutenya bisa berubah-ubah nomor 2, yang pasti punya jarak 5 sampai 10 km. Nah, buat kamu nih yang suka olahraga lari, Semarang Runners ini bisa loh jadi pilihan kamu, ya kan? Khususnya buat yang mau olahraga di malam hari.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: We form habits and they form us. Conquer your bad habits and that will eventually conquer you. Dr. Rob Gilbert.
1: Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupan kita semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kita telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus-menerus membuat kehidupan kita menjadi lebih positif.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi pribadi yang menyenangkan di hadapan orang lain adalah suatu kebaikan dan kepuasan pada diri kita. Kita semua berharap dan bercita-cita menjadi orang yang bermanfaat, ya, orang yang bisa menerbar kebaikan pada orang lain. Dalam konteks ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan dalam satu hadisnya, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'ulahu hatta tarau annakum qad tafa'tumuhu." Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan itu oleh kalian. Jika kalian belum menemukan cara yang baik untuk membalas kebaikan-kebaikan mereka, maka doakanlah mereka dengan doa-doa yang baik, hingga mereka tahu bahwa kalian telah membalas kebaikan-kebaikannya. Hadis ini memberikan pelajaran yang baik kepada kita bahwa kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Suatu kemanfaatan yang kita dapatkan harus juga ada timbal balik yang positif kepada orang lain. Ini dalam konteks bukanlah seperti hukum karma, tapi ini bagian menjadi ajakan oleh Rasulullah kepada kita bahwa jangan sia-siakan bersikap baik kepada orang lain. Andai tidak ada hal yang pantas untuk kita balas kebaikan orang lain, maka berdoa adalah cara yang terbaik untuk membalas kebaikan orang lain. Berdoa dengan doa-doa yang positif, dengan doa-doa yang melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada orang yang berbuat kepada kita, adalah cara yang baik pula dalam berbalas budi dari kebaikan orang lain. Maka dari itu, khairukum lin anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang bermanfaat kepada orang lain. Setidaknya titik minimal dari kebermanfaatan itu adalah mendoakan yang baik-baik kepada orang-orang yang sudah bersikap baik dan memberikan kemanfaatan kepada diri kita. Maka dari itulah, jika kita diberikan kebaikan oleh orang lain atau diberi kebaikan oleh orang lain, jika kita dibantu oleh orang lain, maka bantulah setidaknya dengan memberikan iringan doa-doa yang baik kepada orang lain. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aku udahan ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Tapi juga enak gitu masuk ke dalam story Instagram atau TikTok.
2: Untuk gepreknya sih karena kita prasmanan itu yang standar.
1: Oh, prasmanan ya konsepnya.
2: Jadi pakainya yang piring lidi itu kasih kertas itu. Jadi mereka dengan paket misalkan mentai ya 17.000.
1: Oke.
2: Okay. Mereka ngambil ayam kemudian dapat basic sambal geprek ditambah lelean dari saus mentai. Kemudian untuk nasinya ambil sepuasnya.
1: Wow.
2: Dapat es teh jumbo
1: gitu.
2: Cuman yang yang ngemasnya sisi agak beda itu di kopi pancongnya. Jadi nanti konsepnya ya kekinian gitu. Kalau gepreknya yang penting rasanya ya sesuai tagline-nya. Pedasnya ngena, gurihnya juara. Jadi gurihnya kita emang pengen produk ini ada karakternya.
1: Nah gitu. Iya itu dia. Unik banget sih.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: Temu Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama Temu Pro 2, pemerintah resmi menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Senin 18 Mei 2026. Dengan keputusan tersebut, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah akan diperingati pada Rabu 27 Mei 2026. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan penetapan tersebut diputuskan melalui Sidang Isbat Kementerian Agama Republik Indonesia. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di berbagai wilayah Indonesia. Nasaruddin menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal sendiri tercatat berkisar antara 3 sampai 6 derajat.
1: Info Pro 2.
0: Minat santri Jawa Tengah melanjutkan pendidikan lewat program beasiswa pemerintah terus meningkat. Buktinya meski pendaftaran masih dibuka, program beasiswa santri Pemprov Jateng telah menjaring 825 pendaftar dari berbagai daerah. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tats Yassin Maimun mengatakan tingginya jumlah pendaftar menunjukkan antusiasme besar kalangan pesantren terhadap program tersebut. Ratusan pendaftar itu berasal dari kalangan santri yang membidik pendidikan mulai dari jenjang vokasi hingga perguruan tinggi. Yassin berharap penerima beasiswa nantinya bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan membawa manfaat ilmu bagi lingkungan pesantren setelah menyelesaikan pendidikan. Menurutnya, penguatan kapasitas santri menjadi bagian penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia di Jawa Tengah.
1: Info Pro 2.
0: Jakarta Bhayangkara Presisi menjuarai AFC Men Volleyball Champions League 2026 setelah mengalahkan Fulat Sirjan Iranian dari Iran dalam partai final yang berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat tadi malam. Jakarta Bhayangkara Presisi memastikan gelar Asia setelah memenangkan pertandingan akhir dengan skor set 3-1, 25-20, 24-26, 25-23, dan 25-23. Jakarta Bhayangkara Presisi yang tampil agresif sejak awal pertandingan mengunci gelar juara setelah memenangkan set keempat secara dramatis dengan skor 25-23. Pelatih Jakarta Bhayangkara Presisi Raidil Toiran menyebut keberhasilan tersebut membanggakan bagi bola voli Indonesia. Raidil menegaskan timnya akan tetap melakukan evaluasi untuk menghadapi agenda kejuaraan dunia berikutnya setelah turnamen Asia.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
1: 95,3 FM Produa RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Selamat hari Senin. Senin kok mbok selamati Toris. Ya gimana ya, namanya udah masuk ke weekdays lagi, udah ketemu sama Senin lagi, ya udahlah ya. Mudah-mudahan semangat ya, karena udah long weekend 4 hari. Mudah-mudahan udah refresh otaknya, udah agak segeran ya, walaupun ya bentar lagi long weekend lagi sih. Ya udah deh, Faris Magriza jadi teman kamu di pagi ini, tentu aja di Spada. Selamat pagi teman Produa. Kita seru-seruan bareng sepanjang pagi ini, kita naikin mood kamu biar Senin kamu makin semangat, makin nyala, makin hoa-hoe, makin west, pokoknya Senin kamu gak bakal basi kalau dengerin Spada pagi ini. Ya, kita masih terus. Kita seru-seruan bareng di Spada. Selamat pagi teman Produa.

0: di sebuah UFO yang dipenuhi alien.
1: Apakah senjata pemusnah massal kita sudah siap untuk menghancurkan bumi?
2: Belum siap, Komandan. Senjatanya belum jadi.
1: Kalau begitu, kita langsung kirim pasukan nuklir.
2: Tidak perlu, Komandan. Karena saya baru saja menyebarkan satu foto editan AI di internet manusia.
1: Foto apa?
2: Foto AI yang memfitnah kalau warga negara sebelah bilang bahwa masakan negara sini aromanya kayak kaos kaki busuk. Lihat, Komandan, mereka sudah saling menghancurkan sendiri. Kita cuma modal hoax.
1: Wah, ternyata manusia lebih ngeri dari kita.
0: Hoax adalah senjata pemusnah massal. Maka saring sebelum sharing. Karena AI ada untuk membantu, bukan untuk menipu.

0: Gimana cara kamu menghabiskan long weekend kemarin, teman Pro 2? Apakah bisa buat jalan-jalan tipis-tipis ya? Keluar kota Semarang atau sekitarnya? Atau mungkin explore Semarang aja? Ya nggak apa-apa. Ya. Sepenting kan refresh ya. Atau mungkin ada yang rebahan santuy? Kan relaxin badan ya. Jadi biar kemarin mungkin lagi banyak banget kerjaannya. Terus mumpung long weekend, yaudah istirahat di rumah aja. Atau kayak aku, kerja. Ya Allah, kerja wey, long weekend ya kerja lo ya Allah. Tapi emang sebenarnya gak apa-apa ya, gak masalah. Karena long weekend itu buat sebagian orang ya momen yang pas untuk liburan, momen yang pas untuk getting out lah dari kota Semarang mungkin ya. Karena pengen cari sesuatu yang baru, pengen cari pemandangan seger ya. Dan moda transportasi juga macam-macam. Ada berapa pilihan termasuk juga kereta api yang ternyata ini juga cukup banyak juga yang menggunakan. Karena kalau dari datanya PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang, selama periode libur panjang kenaikan Yesus Kristus 2026 dari tanggal 14 sampai 17 Mei kemarin, itu mencapai atau yang mereka layani ini mencapai 220.791 penumpang dengan 110.902 penumpang naik dan juga 109.889 penumpang turun. Ini meningkat 26% kurang lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dan ini kalau bisa dilihat ya jumlahnya cukup lumayan juga hitungannya, apalagi yang puncak volume penumpang yang terjadi itu di hari Minggu kemarin ya. Karena mungkin juga ada yang masih pengen hangout, ada juga yang balik lagi karena hari Seninnya udah masuk ya. Dan ini kalau menurut manajer Mas PT KAI Daop 4 Semarang Lukman Arif ya, beliau mengapresiasi karena tingginya minat masyarakat menunjukkan bahwa kereta api masih jadi pilihan utama karena lebih aman, nyaman, tepat waktu dan bebas kemacetan ya. Itu yang paling penting tuh, bebas macet karena udah pakai relnya aja, misalnya mau kemana berapa jam nyampe gitu istilahnya ya. Well, prepare buat long weekend lagi. Minggu depan masih ada long weekend soalnya.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru.
2: Lagu terbaru
1: bulan ini.
2: Bulan ini.
3: Bulan ini. How can I not leak it? I look so good, you look so good. Maybe we should all leak it together. You only live once. Let the people see.

Pernahkah kamu merasa kepedasan setelah makan makanan bercita rasa pedas? Banyak orang langsung minum air dingin untuk meredakannya. Tapi ternyata, air hangat justru bisa membantu mengurangi rasa pedas lebih cepat. Hal ini berkaitan dengan senyawa capsaicin yang terdapat pada cabai. Capsaicin adalah zat yang menimbulkan sensasi pedas di lidah. Senyawa ini bersifat seperti minyak sehingga tidak mudah larut dalam air biasa. Air hangat dapat membantu melarutkan dan menyebarkan capsaicin dari permukaan lidah. Akibatnya, sensasi pedas dapat berkurang lebih cepat dibandingkan ketika minum air dingin. Selain air hangat, susu juga sering disarankan untuk meredakan rasa pedas, karena kandungan protein di dalamnya mampu membantu menetralisir capsaicin.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Lagi di
0: kamu nanya
1: kita jawab. Kita berdua muncul lagi nemenin pagi kamu dengan pertanyaan-pertanyaan random dari teman Pro 2.
0: Kira-kira ada pertanyaan apa hari ini? Yuk, silahkan sesuai antrian apa pertanyaannya, siapa yang bertanya, dan kita akan coba untuk tidak menjawab.
1: Menjawab dong.
0: Jawab, oke. Okay.
1: Kan udah nanya. Oke, okay, kita mulai dari pertanyaan pertama.
2: Oke, okay, untuk pertanyaan pertama ada dari Derry yang ada di Tembalang. Dia nanya nih, gimana ya menaklukkan dosen? Kayak mana? Kok susah banget ACC ini? Perlu diapain gitu, Kak?
0: Oke, okay. Derry di Tembalang.
2: Ya. Yeah.
0: Derry di Tembalang, ini adalah pertanyaan pertama dan satu-satunya karena cuma satu pertanyaan.
2: Iya,
0: kan?
2: Benar.
0: Gimana? Cara menaklukkan dosen mungkin Devi lebih relate ya, karena lebih sering ketemu dosen. Aku tiap makan siang ketemu kamu sama dosen.
1: Enggak, aku virtual dulu.
0: Oke, okay. Gimana cara menaklukkan dosen, Devina?
1: Cara menaklukkan dosen ya, ini bawain apa yang dia suka.
0: Wow.
1: Misal ada dosennya cinta nih, dia bilang dosennya cinta ini suka banget anggrek.
0: Oke, okay.
1: Sekebon-kebon anggreknya dibawain sama temen-temennya cinta ke rumah dosennya cinta.
0: Oke,
1: okay. Itu, jadi bawain yang dia suka. Misal suka kopi, dan kopinya spesifik di satu merek, ya udah bawain itu. Jangan pengennya kopi A, kamu bawainnya kopi C gitu, jangan.
0: Tapi apakah itu nanti ketika ada temuan KPK disebut dengan kolusi?
1: Bukan,
0: nepotisme?
1: Itu, bukan, gratifikasi.
0: Gravitasi. Itu bagaimana nanti kalau ada temuan?
1: Itu gak apa-apa, karena dosen itu kan bisa ngeles. Loh, itu kan mahasiswa saya, mau lulus apa enggak gitu.
0: Oh, itu bukan ngeles, itu ngaku namanya.
1: Oh, iya.
0: Jadi bener. Itu cara menaklukkan dosen seperti itu.
1: Jadi, turuti apa yang dia suka.
0: Hmm.
1: Apa yang beliau suka, apa yang beliau kehendaki gitu.
0: Oke, okay, kalau aku beda.
1: Apa tuh?
0: Cara menaklukkan dosen versi aku adalah, kamu follow Instagramnya. Kamu komen semua yang dia posting, kamu like semua yang dia story-in, kamu pokoknya tunjukkan dan kamu ngomong yang baik-baik.
1: Kamu
0: misalkan
1: tahu
0: dia,
1: gak?
0: Misalkan dia posting nih ya, dia posting lagi, wah ini muka bantal saya gitu, misalkan dosennya kan. Dijawab, ah ibu muka bantal dari mana bu, cantik gini, emang dari bayi udah cantik ya bu ya.
1: Tapi masalahnya gitu. Dosen itu aktif terakhir tahun 2021 Instagramnya.
0: Oh! Ini tak kasat mata. Di Instagram maksudnya gak?
1: Iya. Jadi dia upload foto buka bantal itu dipostingnya 2021.
0: Ya udah.
1: Kamu komen 2024 ya telat.
0: It's okay. 2021 kan berarti kan paling atas buat dia kan.
1: Oh iya benar.
0: Ya kan. Di komen aja tuh ke bawah 2021 juga, sampai 93.
1: Dia juga udah lupa kali postingan kapan dia terakhir ini. Password Instagramnya juga lupa kayak
0: gak
1: gitu. Ya
0: mungkin dosanya. Orang dosanya tuh masih selalu lihat story aku.
1: Oh.
0: Jadi dia punya Instagram buat kepoin yang lain,
1: itu
0: mahasiswanya.
1: Versi era media sosial.
0: Iya.
1: Ya, jadi pendekatannya bisa dengan cara macam-macam nih, teman berdua, Derry ya. Jadi janganlah kamu jadikan alasan untuk nggak bertemu-temu dengan dosen kamu karena dosen kamu sulit, jangan.
0: Jangan. Justru
1: kamu yang sulit.
0: Iya, kamu tuh jangan kesulitan pangan gitu loh. Kamu tuh harus semangat makan yang banyak, bersemangat untuk bisa terus menggapai si dosen.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Sesusah apapun pasti dosen itu bakalan bisa kamu taklukkan.
0: Tergantung tadi pendekatan mana yang kamu pilih, yang ya. Versi Devina atau versi Aris Ardian, silahkan. Karena kedua-duanya memang tidak begitu terpercaya ya. Tapi silahkan dicoba. Silakan.
1: Silakan dicoba dan semoga kuliah kamu lancar sampai titik darah penghabisan sampai akhirnya kamu dinyatakan lulus.
0: Oke. Okay.
1: Oleh Bapak Ibu dosen.
0: Kita berdua akan bantu doa semoga sebelum kamu lulus dosennya pindah ke kampus lain.
1: Tambah susah dong, ulang lagi dari awal. Ya udah gitu dulu ya Derry ya. Semoga menjawab dan tercerahkan.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

Halo, saya Dev Batiaryawan dari Damkarta Semarang, mengajak masyarakat dimanapun Anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2024 di RRI Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2024. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya panjang semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

0: Teman berdua kita pantau dulu kondisi lalu lintas yang akan disampaikan dari wilayah Polres Pekalongan. Sudah tersambung sama kita pagi ini ada Ibda Deni Saputra, Kanit Kamsel Satlantas Polres Pekalongan yang akan menyampaikan informasinya. Silakan untuk informasinya.
1: Selamat pagi pendengar Pro 2 Semarang. Ya, dilaporkan tepatnya di Simpang 3 Sipait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Untuk arus lalu lintas di wilayah Polres Pekalongan untuk saat ini di jalan Pantura terpantau ramai lancar. Untuk cuaca saat ini terpantau cerah. Untuk kejadian sementara sampai saat ini masih nihil. Begitu juga di wilayah tol, dalam tol Kabupaten Pekalongan, untuk sampai saat ini masih terpantau ramai lancar. Untuk kejadian juga terpantau masih nihil untuk anggota lalu lintas beserta anggota kepolisian lainnya melaksanakan agi pagi di titik-titik yang rawan. Demikian dilaporkan.
0: Terima kasih untuk informasinya. Selamat kembali bertugas dan teman Pro 2. Kita lanjut seru-seruan pagi ini cuma di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

0: Padelin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Alright, karena jam 7 udah masuk ya. Kok bolak-balik mulu, Riz? Udah masuk jam 7 ya. Waktunya buat aku kasih tahu 5 lagu yang bisa kamu vote di pagi ini. Tentunya di Sate Lilit. Dan cara vote-nya gampang banget. Langsung aja merapat ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg atau ke live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga. Download sekarang juga di Play Store atau di App Store kamu. Gratis. Cuma 3 lagu dengan vote terbanyak akan aku pilih nanti di jam 8. Jadi buruan sekarang juga. Lagunya ada apa aja buat pagi ini yang bisa kamu vote teman Pro2? Let's go. Kita mulai. Yang pertama bisa kamu vote ada Fajar Nur barengan sama Yofi Widianto dengan Menjaga Hati.

Itu tadi 5 lagu yang bisa kamu vote pagi ini di Sate Lilit. Caranya sekali lagi aku ulangin, bisa ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg, atau kamu juga bisa vote di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga, karena cuma 3 lagu dengan vote terbanyak akan aku pilih nanti di jam 8.